0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: 2,1 teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Waktu weekend ini adalah waktu yang tepat, teman Pro2, untuk menghabiskan waktu yang mungkin tidak sempat kamu bisa lakukan di weekday. Contohnya, ya mungkin jalan-jalan ke mall, ada juga yang mungkin bisa buat ngafe, ngopi bersama dengan orang-orang yang mungkin jarang ketemu gitu ya, sebulan sekali ketemunya, setahun sekali. Nah, ini waktu yang tepat sebenarnya. Atau bahkan mungkin untuk sekedar nonton bioskop, guys. Mungkin sebenarnya kalau kita bilang nonton bioskop tuh kayak, ya ngapain sih nonton bioskop, toh juga film banyak kok di Netflix, di internet, ngapain sih harus sampai jauh-jauh ke bioskop. Beda guys ya vibesnya nonton bioskop sama nonton cuman di rumah aja. Tapi dua-duanya sama-sama menyenangkan, gak ada salahnya juga kalau misalnya menghabiskan waktu hari ini di weekend untuk nonton film yang tidak harus ke bioskop, bisa juga dari laptop atau bisa juga dari TV yang ada di rumah dengan Netflix atau berbagai platform film lainnya. Tapi teman Pro2 ngomongin soal nonton nih ya, kadang kita tuh kalau misalnya nonton bioskop, nonton film, atau bahkan cuman sekedar nonton YouTube, vlog dan segala macam, itu pasti kayaknya akan garing banget gak sih kalau misalnya cuman sekedar nonton aja. Pasti akan ada penemannya. Kalau ke bioskop biasanya ada popcorn gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah kan gak selalu ada popcorn ya Wak ya. Kira-kira kalau dari teman Pro2 sendiri, iya biasanya untuk menemani waktu nontonnya kamu, cemilan apa sih yang paling mantep untuk dijadikan teman nonton gitu teman Pro2? Karena aku tuh kan suka juga ya nonton Nadia Omara. Aku tuh kalau nonton Nadia Omara, aku tuh gak bisa cuman sekedar makannya cemilan aja, harus makan makanan berat. Jadi aku tuh kalau sambil makan, terus aku tahu kayak, oh Nadia Omara hari ini ngeluarin ngeluarin video nih, aku bakalan nunggu guys, aku bakalan nunggu untuk makan malamnya itu sesuai dengan jadwal tayangnya Nadia Omara. Even though aku udah lapar, tapi gak bisa. Aku kalau nonton Nadia Omara tuh benar-benar harus makan berat, gak tau deh kenapa. Habis banyak energi apa gimana, gak ngerti deh. Tapi kalau dari aku kayak gitu. Cuman kalau di bioskop of course aku biasanya akan pesan popcorn ya. Itu kayaknya basic ya, semua orang pasti pesan popcorn. Tapi kalau untuk nonton sekedar nonton Netflix dan segala macam tuh, aku sering pesan pisang goreng keju atau enggak roti bakar, karena menurut aku itu termasuk makanan pendamping yang cocok untuk dibawa.

0: akhirnya sampai juga di rumah.
1: Iya, cuacanya ampun deh.
0: Ini Del, minuman kamu.
1: Seger.
0: Iya ya, enak banget, segar lagi.
1: Terus ini packagingnya juga oke banget. Mana harganya juga murah. Apa nggak rugi ya mereka dengan kemasan yang keren gini?
0: Kalau rugi, nggak mungkin lah mereka bikin. Lagian, persaingan UMKM sekarang sudah makin banyak. Jadi harus pintar-pintar bikin strategi termasuk dari kemasan produk.
1: Iya juga ya.
0: Ini seblaknya mau dimakan sekarang nggak?
1: Gas lah.

kedua kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman kedua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ayo, here's special song from Taylor Swift with Apply. Teman Pro 2, kita masih ada di Spada dan masih ngomongin terkait dengan makanan pendamping yang cocok dijadikan cemilan untuk nonton gitu ya. Kira-kira apa makanan pendamping sebagai cemilan untuk nonton film yang menurut kamu tuh cocok ya? Kalau yang jelas sih sebenarnya semuanya cocok, tapi tergantung tempatnya aja. Ada dari Kak Dwi di sini juga. Halo Kak Dwi. Dari Kak Dwi bilang katanya kalau aku sih juga sama kayak Angela, tergantung ya. Kalau di bioskop ya ini sudah pasti popcorn, karena yang lain cukup mahal harganya. Tapi kalau misalnya cuma nonton film di rumah kayak nonton Netflix atau nonton podcast dan segala macam, tetap harus ada makanan pendampingnya. Dan yang paling sering jadi makanan pendamping buat aku adalah keripik-keripian. Jadi bisa keripik pisang, bisa keripik ubi balado dan juga lain-lainnya. Iya sih. Karena itu yang praktis juga ya, gak kerasa tiba-tiba udah habis. Karena kalau misalnya popcorn itu kan kita tinggal beli. Nah kalau misalnya keripik pisang kita juga tinggal beli. Kalau popcorn mungkin bisa juga sih sebenarnya dibuat di rumah. Aku termasuk yang di rumahku tuh ada jagung yang khusus untuk buat popcorn sama Pre2. Jadi kalau misalnya lagi pengen makan popcorn ya bisa aja sebenarnya buat. Tapi lebih seringnya tuh aku buat popcorn di rumah, bukan buat nonton film justru. Tapi buat makan gitu-gitu aja. Pas mau nonton film malah ngemilnya tuh yang lain. Aneh ya? Aneh gak sih? Aneh gak ya? Enggak lah ya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Amba merupakan sebuah novel karya Laksmi Pamuncak, seorang penulis dan penyair Indonesia. Novel ini adalah bagian dari seri tetralogi yang disebut The Jakarta Trilogy, yang mencakup tiga novel, Amba, Aruna dan Lidahnya, dan Sri. Amba diterbitkan pada tahun 2012 dan mendapat sambutan positif di kalangan pembaca dan kritikus sastra. Amba adalah nama seorang tokoh utama wanita dalam cerita ini. Novel ini menggambarkan kisah cinta dan tragedi yang terjadi di tengah-tengah kekacauan politik di Indonesia pada tahun 1965. Amba jatuh cinta dengan dua pria, yaitu Bisma dan Salwa, di tengah pergolakan politik dan ketegangan etnis yang melanda Indonesia pada masa itu. Salah satu inti dari cerita ini adalah perjalanan Amba dalam mencari identitasnya sendiri, terjebak antara cinta dan loyalitas pada keluarga serta negara. Amba harus menghadapi konflik batin yang mendalam ketika cintanya bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan politik yang mengitarinya. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta yang rumit, tetapi juga menggambarkan latar belakang sejarah yang kuat, termasuk penggambaran tentang tragedi 1965 yang melanda Indonesia dan mempengaruhi banyak kehidupan. Laksmi Pamuncak menggunakan latar sejarah yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan tentang cinta, kekuasaan, dan kesetiaan. Laksmi Pamuncak menggambarkan karakter-karakternya dengan mendalam, membuat pembaca merasakan setiap perasaan dan konflik yang mereka alami. Melalui cerita ini, pembaca disuguhkan dengan gambaran yang kuat tentang kompleksitas hubungan manusia dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Secara keseluruhan, Amba menjadi karya sastra yang kuat dan berpengaruh yang menggabungkan elemen sejarah, budaya, dan cinta.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Tanjung Pinang.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal nonton film ya, pasti di sini ada yang suka banget sama film horor. Kayaknya minat orang untuk nonton film horor tuh jauh lebih banyak ya dibandingkan orang-orang yang mungkin enggak suka nonton film horor. Artinya kenapa aku bisa bilang kayak gitu, karena setiap kali ada film horor yang keluar tuh peminatnya tuh banyak banget, benar-benar sebanyak itu. Tapi ada juga loh ternyata orang yang sebenarnya tuh suka nonton horor tapi enggak berani nonton horor. Ngerti enggak sih maksudnya tuh? Kayak dia tuh suka, dia mau, tapi dia tuh enggak suka sama kejadian setelah nonton horor. Seperti jadi takut ke kamar mandi, jadi takut mau buang air, terus juga jadi kebawa mimpi, terus jadi kayak terbayang-bayang. Yang itu tuh yang membuat mereka tuh jadi kayak sebenarnya mau sih, cuman jadi males aja harus menghadapi fase itu gitu. Karena aku juga punya teman yang kayak gitu. Bahkan ada teman aku yang bilang kayak, ngapain sih nonton bioskop, bayar mahal-mahalnya untuk nakutin diri sendiri gitu katanya. Tapi nonton horror tuh kayak punya rasa tersendiri gitu gak sih? Setiap kali kita nontonin horror ya, walaupun harus kebawa mimpi sih. Nah, ngomongin mimpi nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih mimpi buruk? Dan definisi mimpi buruk di versinya kamu tuh yang kayak gimana? Karena ada yang menganggap bahwa mimpi buruk itu bukan soal mimpiin setan atau gimana-gimana, tapi justru mimpiin mantan tuh mimpi buruk tuh pokoknya. Atau ada mimpi-mimpi kejadian yang menurut kamu tuh itu mimpi buruk sih, karena mungkin berkaitan dengan masa lalu dan segala macam. Kalau misalnya ada, let's go dong, kita bahas bareng-bareng sampai jam 9 nanti. Bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210, atau juga bisa lewat aplikasi Arar Digital, dan juga di Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: berapa nih? Oh, baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, oke, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, kemana? Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya guys. Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
2: Gi, kamu pakai sampo aku ya? Habis nih.
1: Iya, ntar aku ganti.
2: Itu aja bising kali lah. Ayo buru-buru. Nih aku nak sampo kayak mana?
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Nah, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kami. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli dua ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya. Bisa
3: satu pakai warna biru tuh.
0: Ya.
1: Tar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
0: Ya.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini, dan aku mau lanjut lagi nih bacain yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2. Selamat pagi, di sini ada dari Bang Raka. Halo Bang Raka. Hai Angel, selamat pagi katanya. Asik. Ini kayaknya menyapa pagi dengan semangat ya Bang Raka ya. Dari ketikannya kayak beda gitu, paginya i-nya banyak banget. By the way, katanya kalau ngomongin mimpi buruk, bagi aku mimpi buruk itu ketika mimpiin mantan sih, karena jadi ke flashback masa-masa dulu yang pernah terjadi, tapi teringat lagi sama sifatnya dia yang gak baik ke kita. Wadaw, seram bro. Ini kayaknya lebih cocok dibahas di teman cerita sih. Anyway, katanya requestnya ikutan aja. Salamnya untuk seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Oke deh, terima kasih. Anyway, requestnya lagu dari Last Child aja. Bebas yang mana, Last Child? Boleh kali ya kita puterin lagu Seluruh Nafas ini, karena kayak pengen aja gitu teman Pro 2 muterin lagu yang udah cukup lawas. Let's go, thank you ya Bang Raka ya.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

Angkat sama Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini hari Sabtu ya. Nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 Music Trainer untuk di seluruh Indonesia. Tapi sebelum ke situ, aku mau bacain dulu nih dari Bang Anjes yang ternyata juga bergabung. Selamat pagi. Ini hari ini kayaknya pada semangat ya. Paginya inya tuh semuanya panjang banget. Ikutan topiknya, Madam. Topik pertama, makanan pendamping di saat nonton sesuai tempat ya. Kalau di bioskop ya pasti beli popcorn, tapi kalau misalnya nonton di rumah ya udah ciki atau keripik yang gurih-gurih, bisa juga kacang kulit yang asin. Iya, iya benar ya, kacang juga sih. And then topik yang kedua, kalau mimpi buruk, mimpiin orang tua enggak ada, itu tuh kayak rasanya itu sedih banget pas bangun tidur. Cuman alhamdulillahnya pas bangun keluar kamar, lihat ibu lagi masak dan lihat ayah lagi nyuci motor tuh kayak jadi suatu rasa bersyukur, karena ternyata orang tua tuh masih kasih umur yang panjang. Iya sih, sedih sih itu, kayak kamu harus membayangkan sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi gitu. Itu memang mimpi buruk sih, nightmare sih kalau menurut aku. Thank you ya Bang Anjas, by the way ceritanya requestnya lagu dari GME yang secepat mungkin. Secepat mungkin, na-na-na-na. Oke, nanti kita puterin ya. Set dan juga bahagia selalu juga buat Bang Anjas. Alright, langsung aja GME secepat mungkin.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta mendengarkan Pro 2 Music Planner.
1: Dan memasuki jam 9, kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
2: Selamat pagi Mas.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
2: Dan jadi Monas cerah ya.
1: Oh ya, Monas cerah ya.
2: Kelihatan dari sini.
1: Kelihatan hari ini alhamdulillah nggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya ya.
2: Oh tadi pagi hujan.
1: Tadi pagi sempat hujan, tapi agak gerimis dulu. Wah, gerimis aja mengundang, ya? Betul, gerimis mengundang. Eksis.
2: Eksis.
1: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
2: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
1: Oke.
2: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
1: Oke.
2: Baru aja rilis perdana.
1: Oke.
2: Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
1: Oke. Okay.
2: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
1: Gema Asmara.
2: Jadi Asmara yang bergema.
1: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
3: Halo.
1: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
3: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
2: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
1: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya ya.
3: Ada yang Gema, ada yang Gema.
1: Apa aja lah. Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
3: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh,
3: dangdutnya
1: nggak
3: bisa.
1: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara?
3: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
1: Oke.
3: Okay. Balik lagi.
1: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
2: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
1: Oke.
2: Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
1: Iya betul.
2: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
1: Oh.
2: Karena sesuai dengan momen kan.
1: Okay,
2: kalau
1: okay.
2: Lagu pop itu dimasukin ke religi enggak sampai liriknya.
1: Oke.
2: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi. Dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
1: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
3: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
3: Iya.
1: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
3: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
1: Oke.
2: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke kalau bilang gitu.
1: Wih, kan keren
2: dong.
1: Keren.
2: Terus mulai deh kok ini ya kok gitu ya.
3: Akhirnya
2: waktu masuk studio baru merasa di dalamnya.
1: Jadi setelah
2: kok sulit ya gitu.
1: Baru merasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
3: Benar.
1: Oh
3: merasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah ini udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
3: Rekaman secara profesional gitu.
1: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali. Ya.
3: Juga beda juga sih.
1: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
3: Beda
1: ya.
3: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau regular sih udah oke banget.
1: Ya. Oh,
2: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, ini kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
2: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
3: Susah banget sih lagu ini.
1: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
3: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang.
3: Asik zaman now.
1: Kenapa relate?
3: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay. mau dilanjutin apa enggak, dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
1: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story. Kalau yang ini enggak.
1: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat kan, kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke. Nah,
2: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
1: Oh.
2: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Udah. Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
1: Menerawang orang lain.
2: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Oke, lirik kalo, dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya. Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%. Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik
0: mendadak. Okay, okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua
1: gimana,
2: itu
1: nyanyi,
2: masalah
1: gimana?
2: Ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle gak? Enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa, range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya,
0: masih. Oh, oke. Sebelumnya, emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ini. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Ya, jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Ya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya. Oh iya, itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya? Bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
2: Iya.
1: Tiap hari
2: di Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, yeah. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti apa?
2: Oh nggak rungkat gitu
0: deh. Oh rungkat, oh iya rungkat.
2: Iya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar. Rungkat.
0: Lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang Jin itu.
1: Oh Jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya, nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terjadi TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Oh,
1: yang pop itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana-gerhana.
2: Iya, gerhana. Itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Kan? Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2
2: sama duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing.
1: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi susah satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu
0: ya,
1: Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ya, ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya
0: pasti. Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: yeah.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu terus. Yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Ya, itu yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi ya, salah satu mimpi
2: yang utama itu
0: pasti
2: sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: bener.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Dia
1: udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Cara
1: ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin dong. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Kalau
2: rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah, bener jomplang nih,
0: Padahal
2: tapi
0: kan
2: nagih gimana dong?
0: Jomblo tapi nagih.
2: Tapi nagih, nagih
1: bahasa baru nih. Jomblo tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomblo tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya? Kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tahu itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue
0: kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh, itu nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss gak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Ya aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren,
1: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren, keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu. Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu itu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mulai kemana mana.
0: Aham-aham aja. Ya, ya.
1: Salah satu ditunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya duluan
1: ya. Karena di Nada Bumi ada, kita ada vokal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vokal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana-gimana nanti. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
0: Gak kelar-kelar lagunya ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu, mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vokal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Kak Gema, waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya gak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga? Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercandaan. Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera. Ya, oh, udah mau dirilis ya.
1: Kalau enggak akhir bulan ini kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya enggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang enggak pakai vokalisnya gitu kan.
1: Kan katanya ada ya. Ada bikin kita ya.
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar enggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya enggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Oh iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat
0: tuh,
2: yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Oh, jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Oh. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada. Ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
0: Oke.
1: Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Oke, kalau gitu buat Kak Gema nih mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
2: bisa
0: boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke. Okay.
2: Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara. Oke.
2: Gemas
0: jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya. Okay. Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: ya. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adele.
4: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2. Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, maskapai asal China Spring Airlines resmi membuka rute penerbangan internasional langsung menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Dua rute yang dilayani oleh adalah Guangzhou, Jakarta sejak 16 Juni 2026 dengan frekuensi 3 kali seminggu, dan Shenzhen, Jakarta mulai 17 Juni 2026 dengan jadwal 2 kali seminggu. Kehadiran Spring Airlines di Indonesia diharapkan dapat memperkuat konektivitas udara Indonesia-China, sekaligus juga memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan, pelaku bisnis, dan masyarakat. Pembukaan rute baru ini juga menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan maskapai internasional terhadap potensi pasar penerbangan Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selanjutnya, Agnes Monica kembali menorehkan prestasi di kancah internasional setelah resmi bergabung sebagai pengisi suara dalam film animasi Hollywood yang berjudul Groove Tales. Kabar ini juga diumumkan langsung lewat akun Instagram pribadinya dan juga menjadi pencapaian baru dalam perjalanan karirnya di industri global. Dalam proyek tersebut, Agnes akan berkolaborasi dengan sederet bintang Hollywood seperti Halle Bailey dan juga Ansel Elgort, Ellen Richardson, J.B. Smoove, hingga CeeLo Green, di mana film animasi Groove Tales ini sendiri diproduksi oleh Imprint Entertainment dan juga disutradarai oleh Bob Logan yang dikenal lewat The Lego Ninjago Movie. Proyek ini juga akan diperkenalkan di Annecy International Animation Film Festival di Prancis yang merupakan salah satu festival animasi yang paling bergengsi di dunia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang...

92,1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, selamat pagi menuju siang. Udah siang kali ya. Hari ini aku, Winanda Aryansa aka Awin, yang nemenin kamu. Kita mulai dari sulit susun lagu hits ya. Kamu bisa pilih lagu-lagu yang udah Awin masukin ke listnya, puterin versi kamu urutannya, oke? Dan nanti kalau sudah jam 12, Awin masih punya informasi tentang UMKM dan kuliner seputar kota Tanjung Pinangnya buat kamu. Tapi di jam 12 atau setengah satunya aja juga kita bakal join ke Kui belajar bahasa Inggris. Nah, itu dia. Seru, gas. Dan di jam satunya seperti biasa masih ada informasi dari dunia olahraganya buat kamu. Dan nanti di jam 2-nya sudah ada atau sudah waktunya kita muterin top 20 hits Indonesia. Oke, jangan diganti dulu frekuensi ya teman Prodo, karena Awin masih bakal balik lagi buat kamu.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Sulit susun lagu hits, teman Pro 2. Awin udah share tadi di WhatsApp ya, barusan aja buat lagu-lagu yang bisa kamu pilih, yang bisa kamu susun buat Awin puterin di siang ini. Oke, okay? Apakah langsung di-spill? Kayaknya setelah ini aja ya di-spill ya, biar kamu yang belum lihat status WhatsApp Pro 2 Tanjung Pinang tuh masih penasaran. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, buat kamu yang pengen join pastinya bisa langsung WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 777 9210. Nah, kamu bisa kirim susunan lagu versi kamu, misal kamu mau nomor berapa ya, nomor 1, 5, sama 8 tuh, gas kirim pokoknya yang paling cepat yang Awin puterin. Oke, okay. Ngomongin tentang lagunya, ini spill sedikit aja lah ya, separuh. Nomor satunya itu ada Sevia by Sheila on 7, terus nomor 2-nya ada Hachu, Salma Salsabil, ketiga ada Rollerblade by Nona. Udah siap belum? Keempat ada Bersenjagura by Raim Laude, kelima ada Idolnya BTS, keenam ada Sumpah Mati, tapi ini versinya Rio, ketujuh ada Opalite by Taylor Swift, kedelapan ada Diary Depresi, Last Child, cocok banget buat cuaca Tanjung Pinang yang lagi hujan, tapi semoga kamu gak lagi depresi ya dengerinnya, jangan. Terus ada I Don't Care, Ed Sheeran featuring Justin Bieber, dan yang terakhir ke-10 ada Mahalini melawan Restu. Oke, pokoknya Awin tungguin susunan versi kamu teman Pro 2. Pokoknya ditungguin sampai sebelum jam 11, karena di jam 11 Awin udah mulai puterin susunan lagunya. Let's go.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Hey yo teman Pro 2, Awin balik lagi di Sulit Susun Lagu Hits buat kamu. Kalau tadi Awin udah sebutin list dari 1 sampai 10, kayaknya ini waktunya Awin spill tipis-tipis lagu yang udah Awin masukin buat kamu pilih di Sulit hari ini. Oke, udah ada beberapa orang juga yang milih. Masih ada pastinya yang belum terpilih. Ayo teman Pro 2, gak enak banget kalau gak dipilih. Oke, dah. Sambil nungguin kamu milih lagu-lagu yang belum terpilih itu, oke, ini waktunya Awin bacain. Kok bacain? Awin spill tipis-tipis lagu-lagu yang Awin masukin di Sulit hari ini. Tapi gak semuanya ya, sebagian aja. Oke, mulai dari nomor 10, Mahalini melawan Restu.

Oke, itu di teman Pro 2 Mahalini melawan Restu di nomor 10. Next, ini ada Ed Sheeran and Justin Bieber I Don't Care di nomor berapa ya tadi ya? Nomor 9 udah sendiri yang lupa. Let's go.

0: Oke, isi lawan Seven Sevilla di nomor 1 teman Pro 2 dan yang terakhir mau win spill adalah Rollerblade by Nona.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Oke, itu dia lagu-lagu yang udah Awin spill dan bisa kamu pilih buat sulit edisi hari ini. Pokoknya masih nungguin susunan dari kamu sampai sebelum jam 11 nanti Awin puterin lagunya. Sambil nungguin susunan dari kamu, kita dengerin dulu Leodra Ego.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, teman Prodo, udah jam 11 lewat 3 menit. Ini waktunya Awin bacain lagu susunan yang udah masuk versi kamu. Ini yang pertama gercep banget. Ada Bang Anjas, selamat siang Bang Awin. Selamat siang juga Bang Anjas. Santai siang. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Widih, ini Tanjung Pinang tadi kan aku bilang hujan ya, Bang. Sekarang udah mulai cerah lagi nih. Cuman enggak tahu lah ya, setelahnya bakal hujan apa masih bakal tetap cerah. Oke, ikutan sulitnya gas nomor 1, 10 sama 9. Oke, kita mulai dari Sevia hari ini, teman Pro 2. Let's go. Baru kita gasin lagi ke Melawan Restu dan I Don't Care. Oke, semangat siarannya Bang Awin. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Anjas. Terus ada Bang Rahmat Hidayat mau 79531. Oke, dari Opalite dan Sevia. Sevianya naik banget hari ini. Let's go. Terus ada Kak Lara juga maunya Opalite sama Hacu. Nah, itu masuk juga. Terus ada Alwi. Alwi simple banget, 1 Sevia. Let's go. Terus ada juga Bang Aris yang nomor maunya 1091. Wih, sama nih dengan Bang Anjas nih, 1091 nih. Bestie apa gimana nih? Terus ada Bang Black Eyes. Dia, aduh, ini full nih semuanya nih. Coba Awin bacain dulu satu-satu susunannya. Lengkap banget ini soalnya. Maunya dimulai dari nomor 1, Sevia. Terus Sumpah Matinya Rio. Lanjut ke Bersenja Gurau Raim La Ode. Terus Diary Depresi Last Child. Lanjut lagi ke Melawan Restu. Terus Opalite Taylor Swift. Mantap. Terus Hacu Salma Salsabil. Lanjut lagi ke I Don't Care, Rollerblade Nona di nomor ke-9 versinya Bang Black Eyes, dan Idol BTS nomor 10 yang mau diputerin versinya Bang Black Eyes. Oke, karena udah banyak banget yang nyusun Sevia buat jadi nomor satunya, langsung aja Awin mulai sulit hari ini dari Sevia by Sheila on 7 di nomor 1. Let's go!

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tertiba jadi waterpark dadakan.

0: mau ngebahas salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Stadion Dunia 2026.

2, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Gue udah puterin semua lagunya di Sulit hari ini. Terima kasih buat kamu semuanya yang udah bergabung di Sulit hari ini. 10 lagunya udah Awin puterin. Kalau gitu kita ketemu lagi di jam 12 nanti, ngomongin informasi UMKM dan kuliner di kota Tanjung Pinang. Dan gak lupa bakal ada KBBI English juga. Stay tune on 92.1 karena Awin masih bakal balik lagi buat kamu.

0: A Wrinkle in Time.
1: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
2: Dih, kepo banget kamu.
1: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
2: Sama aja kali, kepo itu namanya.
1: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
2: Hah? Ada kepanjangannya?
1: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
2: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
1: Nah sekarang siapa yang kepo?

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
1: RRI dengan esensi buku.
2: RRI dengan esensi buku.
0: Nama Andrea Hirata tentu bukan nama yang asing bagi para pembaca buku. Ada banyak buku yang sudah ia buat dan masuk ke jajaran buku bestseller. Salah satu buku yang dapat teman Pro 2 baca adalah buku yang berjudul Padang Bulan. Buku ini berkisah tentang Enong, gadis kecil yang ketika usianya 14 tahun harus kehilangan sosok ayah dan mengemban tugas sebagai anak pertama yang begitu berat. Enong harus meninggalkan sekolah demi sekolah adik-adiknya dan mengambil satu pekerjaan, yaitu sebagai seorang pendulang timah. Mendulang timah adalah pilihan terakhir yang bisa menjadi solusi atas persoalan berat yang dihadapinya. Demi mendulang timah, dia pun harus meninggalkan sekolah. Hari demi hari dilalui Enong. Jika ia lelah bekerja, ia membuka lagi kamus bahasa Inggris 1 miliar kata pemberian ayahnya. Setelah itu, dia kembali bekerja mencari timah. Semangat setelah mendapatkan timah pertama, Enong semakin giat bekerja untuk memperoleh uang demi menafkahi keluarganya. Di sisi lain, novel ini juga menceritakan tentang kisah cinta antara Ikal dan Aling. Tetapi kisah cinta mereka diuji karena Aling akan dijodohkan dengan pria yang bernama Zinar. Berbagai cara gila yang Ikal lakukan untuk mendapatkan cinta Aling, namun hasilnya tetap nihil. Ikal pun akhirnya menyerah untuk memperjuangkan cintanya. Aling mendatangi Ikal untuk memberikan undangan pernikahannya dengan Zinar. Saat Ikal datang ke pernikahan Aling dengan Zinar, ia menyelipkan sebuah puisi di kertas yang ia tulis sewaktu SD dulu ketika Ikal pertama kali jatuh cinta dengan Aling.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, santai siang. Udah ketemu Awin lagi di jam 12.17 menit ini. Gimana? Udah makan siang kah kamu teman Pro 2? Atau ada yang baru sampai di rumah? Mungkin kalau kamu yang kerja di hari Sabtu, atau yang jalan-jalan baru sampai ke tempat tujuan. Yang penting jangan lupa makan, jangan lupa minum ya. Cuaca di Tanjung Pinang udah panas lagi ya teman Pro 2. Harus pintar-pintar jaga kesehatan kitanya. Oke, karena ini udah di jam 12 siang ya, Awin mau ngasih informasi tentang salah satu kuliner yang cukup legendaris di kabupaten tetangga. Di Tanjung Uban teman Pro 2. Itu namanya Ayam Kampung Merah Putih. Ya kamu kayaknya udah gak asing juga ya, karena di Tanjung Pinang mereka udah ada satu cabangnya juga. Dan kebetulan mereka baru juga buka cabang yang baru teman Pro 2. Cabang yang barunya ini di mana? Di Jalan Engku Putri, dekat Simpang Lampu Merah Basuki Rahmat. Oke, ada apa aja sih di Ayam Kampung Merah Putih ini? Kayaknya yang baru banget di highlight adalah menu ayam kampung satu ekor yang digoreng crispy. Waduh, ini ngiler sih Awin bayanginnya. Udah makan sih Awinnya, cuman kalau bayangin ayam kampung satu ekor tuh kayak pede banget sih bisa ngabisin semua. Padahal ya enggak juga ya, itu buat dimakan satu keluarga juga bisa. Nah, selain itu juga macam-macam sih ya. Ada sate goreng daging sapi, sate goreng ayam kampung juga. Terus ada macam-macam sop ayam kampung goreng, garang asem juga, terus tongseng ayam. Pokoknya di sini tuh setahu Awin juga emang jualannya adalah spesialis menu-menu ayam kampung. Aduh, kenyang sih. Oke, itu dia teman Pro 2, Ayam Kampung Merah Putih cabang kedua di Tanjung Pinang. Dan kalau kamu mau langsung pergi aja ke cabangnya, itu ada di Jalan Engku Putri dekat Simpang Lampu Merah Basuki Rahmat. Let's go.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: mendengar di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.
1: Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hello teman Pro 2. Welcome back to KBBI
2: Kui Belajar Bahasa Internasional.
1: Ya, dan hari ini sudah bersama dengan aku Angela Michelandari, plus juga bareng sama
2: Mr. Charlie.
1: Mr. Charlie. Itu kalau misalnya di British accent gitu emang.
2: Ya, Mr. Charlie.
1: Kalau di
2: But in English normally they call Charles gitu.
1: Oh iya.
2: Malah ke Charles. Charles dipanggil Charlie, Charlie dipanggil Charles.
1: Oh gitu.
2: Jadi gua sama abang gua tuh kadang-kadang nama suka terbalik. Jadi ketemu sama teman yang di India, kan mereka kan British colony ya. Mm-hmm. Jadi teman yang di India itu waktu kampus manggilnya, "Hey Charles, I'm not Charles. Charles is my brother."
1: My name is Charlie.
2: I'm Charlie. Mereka like, "Oh, okay, we normally call Charlie Charles." I'm like, "Oh, okay, fine."
1: Tapi tuh kalau untuk nama orang tuh emang kadang tuh aku agak bingung ya untuk pelafalan nama orang-orang yang agak English ya namanya.
2: Itu karena kadang-kadang nama-nama dari bahasa Inggris sendiri bukan bahasa asli. Mm-hmm. Mereka juga serapan dari bahasa Prancis bahasa Eropa lainnya yang mereka ngambil. Jadi kadang-kadang memang ada pembahasan pelafalan yang ikut dengan kata Prancisnya. Mm-hmm. Gitu.
1: Kayak di sini kan kita mungkin bilangnya Diana, kalau di sana Diana.
2: Ya, Diana.
1: Oh.
2: Diana.
1: Mantap ya. Okay, ini kalau kita ngomongin soal accent ya teman Pro 2, sebenarnya kalau untuk English itu ada British accent dan juga American accent.
2: Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Australian English will be different
1: English,
2: Especially Singapore English will be different gitu. Tapi yang paling mentok orang tahu itu do you have American accents or British accent?
1: Iya, gitu kan? Yang pasti ditanyain selalu
2: yang
1: itu
2: tanya,
1: ya.
2: Dan selalu juga kalau anak-anak mau dijelaskan ke kursus juga ditanya, ini di sini fokusnya ke American English apa British English gitu ya.
1: Iya.
2: Dan sebenarnya perbedaannya apa gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan perbedaannya tuh kebanyakan di kata-katanya.
1: Di kata-katanya ya.
2: Kita ketahuan bahwa dia berarti ini pakai British. Misalnya aeroplane.
1: Aeroplane.
2: Ya, aeroplane itu British.
1: British ya.
2: American pakainya airplane.
1: Airplane. Aeroplane.
2: Okay. Di British kita call it mobile phone.
1: Mobile phone.
2: Handphone ini namanya mobile phone. Handphone. Tapi in American we call it cell phone.
1: Cell phone. You used to call me on my cell phone. Dadarat. Oh, itu berarti dia American ya?
2: That's American song.
1: American song, yes.
2: Okay. So it's American writer tuh,
1: I see.
2: Lalu misalnya kita ke supermarket, "Can you help me get a trolley, please?"
1: Trolley?
2: Yeah.
1: Kalau misalnya untuk di untuk yang di American,
2: cart.
1: Cart.
2: Okay. Dia pakainya cart gitu kan. Jadi beda-beda di situ. Jadi pemakaian jadinya jatuhnya di vocab-nya. Di vocab pemakaiannya beda gitu. Oke. Lalu ada yang biasa daging itu di British panggilnya rasher. Di American pakainya bacon.
1: Bacon. Nah, ini
2: lebih taunya bacon.
1: Iya. Lebih taunya bacon. Aku enggak tahu rasher sih jujur. Jadi memang kalau umum lebih kayaknya lebih ke American ya.
2: Correct. Dan untuk di Indonesia kita selalu ayo kita duduk di sofa. Sofa is a British word.
1: Sofa tuh justru British
2: English.
1: Sofa.
2: Kalau di American panggilnya couch.
1: Couch ya. Bukan couch. Coach ya. Kalau coach mah beda.
2: Coach lain lagi. Couch.
1: Sofa. Aku pikir justru kayak sofa itu American, ternyata itu British. Ya.
2: Sofa itu British. Jadi couch itu English.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita dengar lagu itu kita ketahuan, oh ini lagunya yang penyanyinya American atau British, itu nampak dari

0: Oke, dari situ bisa kelihatan ya kok ya. Oke, terus ada lagi nggak kok? Kita coba kalau misalnya kayak parkir atau
1: parkir. Oke, parkir biasanya is there a car park here?
0: Car park ya.
1: Yeah, car park.
0: Car park.
1: Yeah.
0: Jadi
1: kayaknya parkir mobil,
0: ini ya,
1: kan
0: mobil.
1: Car park.
0: Car park.
1: Oke, okay, kalau in American mereka call is there a parking lot here?
0: Parking lot.
1: Lot itu lot lot kayak apa tuh namanya satu lot gitu kan? Parking lot berarti lot untuk parkir.
0: Space space-nya itu
1: space,
0: ya.
1: Space untuk parkir okay. Gitu.
0: Car park.
1: Iya. Yeah, car park.
0: Mantap kali.
1: Car park.
0: Oke, okay. And then kalau misalnya untuk kayak aduh, I wanna go to toilet.
1: Toilet itu is British.
0: British.
1: And when we go with America, okay, can I go to the restroom?
0: Can I go to the restroom? Yeah. Sebenarnya dua-duanya tuh aku tahu ya.
1: Tahu dua-duanya.
0: Cuma
1: tahu.
0: Bingung ini pemakaiannya tuh yang mana? Soalnya kayak aku mikirnya kayak oh, sinonim aja gitu. Ternyata kalau toilet itu lebih ke British. Kalau misalnya American, we call it restroom.
1: Restroom, yeah.
0: Oke.
1: Okay. Okay, soalnya toilet biasanya untuk buang air kecil. Kalau restroom itu sama ada dia juga ada wastafelnya, ada apanya gitu.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Okay. And then next. Ini salah satu makanan yang di Indonesia juga ada sih.
1: Kenal ya.
0: Yoi, warnanya ungu. Terong ya, kalau terong di British apa tuh kok?
1: Aubergine.
0: Aubergine.
1: Yes.
0: Gimana?
1: Aubergine.
0: Aubergine.
1: Yeah.
0: Aubergine.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Kalau di American nggak ribet, dia panggilnya eggplant.
0: Eggplant, eggplant sih yang aku tahu.
1: Iya, yeah, eggplant. Ini aubergine.
0: Aubergine, aubergine.
1: Oke, aubergine.
0: What is that? Alright. Oke, okay, ini untuk yang selanjutnya pakaian hangat yang anak-anak muda suka pakai.
1: Yes, so that is how you differentiate whether he's from Britain or he's from American. Can I get my sweater, please? Sweater.
0: Sweater. Oh, yeah. He's from.
1: Do you
0: American.
1: Have a jumper?
0: You have a jumper or you are from
1: You are from Britain. Kalau pakai jumper okay. Berarti dia British English, kalau sweater berarti
0: American.
1: Yeah. Sweater berarti dia datang dari kata sweat.
0: Sweat.
1: Sweat
0: yeah.
1: Itu keringat.
0: Oh.
1: Jadi baju hangat yang bikin keringat.
0: Oke. Okay. Okay, ini yang selanjutnya ada ban.
1: Iya. Tadi kalau udah ngomongin car park, jadi ngomongin ban. Kalau ban bacanya tetap sama tire.
0: Tire.
1: Tire. Cuman in British dia tulisannya T-Y-R-E. Kalau in American tulisannya T-I-R-E. Bedanya di tulisan.
0: Bacanya
1: tetap
0: sama.
1: Tire.
0: Tire. Oh, ternyata okay. Ada tetap ada aja gitu ya perbedaannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Bacanya tetap tire, cuman perbedaan banyak yang ditulisan seperti aeroplane dan airplane. Tire. Tire kayaknya I have flat tire. Jadi ban saya kempes.
0: Oh, I see. Iya.
1: Itu yang paling sering kita pakai
0: benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak what happened? Why are you late? Why are you late gitu kan? Kenapa kamu telat? Sorry, I have flat tire.
0: I have flat tire.
1: Atau my tire is flat.
0: Kempes, ya,
1: yeah,
0: ceritanya.
1: My tire is flat.
0: Oke, dia teman pro 2 ya. Kalau gitu kita ke lagu dulu deh ya, kok boleh enggak sih?
1: Iya, udah 10 kan? Masih udah 10. Coba diingat-ingat lagi tadi udah ada apa? Jumper, sweater, car park, parking lot, mobile phone, cell phone, trolley and cart gitu ya.
0: Ternyata banyak hal-hal yang selama ini kita tahu kayaknya sama tapi ternyata berbeda.
1: Iya, ternyata mereka dari dua sama-sama bahasa Inggris, cuman beda tempat aja.
0: Beda tempat aja. Alright, kalau gitu kita break dulu sama Pro 2 dengan lagu yang satu ini.

0: Hai, kita sama Pro 2, kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang dan masih di KBBI.
1: Kui, belajar bahasa internasional.
0: Okay, I'm ready.
1: We are still with our English sessions.
0: English session, British versus American English.
1: Okay.
0: Okay, tadi udah ada cell phone, mobile phone, trolley cart, ya kan? Parking lot.
1: Iya.
0: Aduh, susah banget dah. Jadi kita mau lanjut nih, kalau untuk baju tidur.
1: Baju tidur, pajamas. Oke, okay, pajamas bacanya sama.
0: Pajamas.
1: Okay. Cuman in British tulisannya PY. PYJAMAS.
0: Okay.
1: Pajamas. Uh-huh. Kalau in American bacanya tulisannya PAJAMAS. Tapi bacanya sama.
0: Tapi baca
1: pajamas.
0: Sama, kayak tire tadi ya.
1: Iya, okay, kayak tire tadi. Okay. Cuma perbedaan di tulisan.
0: Okay.
1: Pajamas, oke? Okay?
0: And then waistcoat. Ini kalau di ini apa ya waistcoat?
1: Yang biasanya dipakai sebelum jas.
0: Oh, berarti kayak baju daleman yang
1: baju daleman setelah pakai shirt. Biasanya setelah kemeja, laki-laki itu akan memakai sebuah satu baju lagi sebelum pakai jas.
0: Oh, gitu. Kayak rompi gitu bukan?
1: Kayak rompi, oh, ya. Okay. Bahasanya kayak rompi, yeah, betul. Yeah.
0: Waistcoat kalau di British ya, tapi kalau misalnya untuk American itu namanya
1: vest. Iya. Vest.
0: Mm-hmm. Ini agak timpang banget ya perbedaan.
1: Jauh. Waistcoat ke vest ya.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Dia waistcoat karena coat itu baju kayak baju jaket, mm-hmm, dan dia sepinggang doang.
0: Oh, sepinggang doang
1: jadi
0: ya.
1: Jadi dia ngambilnya waistcoat.
0: Waistcoat. Oke. Okay. Mm-hmm. Ini yang selanjutnya makanan yang anak-anak suka. Mm-hmm. Saya juga suka sih sebenarnya.
1: Yang
0: kalau kita
1: wiggle.
0: Ini kalau di Indonesia bilangnya Mama, I want jelly.
1: Jelly, yes.
0: Kita,
1: can I have some jelly? Ya? Kalau di luar, kalau di American, they call it Jello.
0: Jello.
1: Yes.
0: Aneh banget ya, tapi
1: Jello.
0: Jelly.
1: Yes.
0: Perbedaannya gitu. Di huruf akhirnya.
1: Di huruf
0: ya.
1: Akhirnya.
0: Oke. Okay. Terus juga ada engineer.
1: Engineer. Oke. Plumber. Oke. Okay, plumber. B-nya hilang.
0: Okay.
1: B-nya hilang. Oh, jadi plumber.
0: Okay.
1: Plumber and engineer. Engineer. Jadi di sini kayak tukang pipa.
0: Tukang pipa.
1: Kalau di British panggilnya engineer ya, kayak semua tukang, orang teknik bahasanya.
0: Orang teknik. Halo orang teknik, engineer.
1: Yeah, sound engineer gitu kan.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya untuk di American justru
1: kalau di American plumber. kalau di sini kan sound engineer bisa dipakai, tapi dia nggak bisa sound plumber, nggak bisa
0: gitu.
1: Dia sound technician.
0: Sound technician ya kalau misalnya untuk di American, berarti kalau untuk di British tuh kayak bisa semua teknis.
1: Semua teknis kan, dia engineer-nya bahasanya teknik. Gitu.
0: Oh teknik gitu ya, oke. Okay, last but not least kita punya kaleng. Bukan Tintin. Ken.
1: Tintin bukan. Enggak boleh promo. Maaf. Hampir aja.
0: Nice.
1: Tin, oke. Okay? Tin. T-I-N. Kalau di British panggilnya tin, itu kaleng. Kalau in English, in American panggilnya can.
0: Can ya. Bukan.
1: Can sama kayak bisa itu.
0: Kayak bisa ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, berarti can itu sebenarnya ada arti lain ya, selain kaleng dia juga bisa.
1: Bisa gitu.
0: Oke deh teman Pro 2, kayaknya segitu dulu deh ya. Ternyata banyak sekali perbedaan ketika pengucapan atau untuk vocabnya, kata-katanya di British dan juga di American.
1: Betul.
0: Jadi ini juga menambah ilmu baru nih untuk teman Pro 2 yang ada di rumah, supaya bisa membedakan nih mana harus berbicara dengan British atau American.
1: Iya, atau juga kita bisa mengetahui, oh ini American English, oh ini Britain gitu, British English.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 sampai sini dulu untuk KBBI episode kali ini. Kita lanjut lagi di minggu depan ya Koya.
1: Yuhu, kita lanjut lagi di Kui Belajar Bahasa Internasional minggu depan.
0: Iya, bye-bye.

0: kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

ngomongin tentang makanan yang jadi makanan pembukanya ya, jadi main course-nya. Kali ini Alin mau ngomongin tentang makanan yang cocok banget buat jadi dessert atau cuci mulutnya nih teman Pro 2. Apa itu? Makanannya donat, teman Pro 2, kamu bisa kepoin di IG-nya @donat sesuai selera. Jadi di sini kamu bisa pilih ukuran donat yang mau kamu beli, mulai dari S, M, L. Terus dia juga ada 30-an jenis donat yang bisa kamu pilih di sana. Dan yang paling gokilnya adalah donatnya ini fresh gitu, glaze-nya. Tiap mau kamu beli, kamu bisa pilih tuh, mereka buatin baru di situ, baru dicelup rasa-rasanya gitu teman Pro 2. Gokil banget sih ini. Dan kalau kalian lihat sih dari varian rasanya banyak banget, mulai dari dark chocolate, vanilla white, tiramisu, strawberry, dan toppingnya juga macam-macam teman Pro 2. Ada seras, ada keju, milo, segala macam. Wah, lengkap banget deh. Ini pokoknya cocok banget buat kamu yang butuh makanan pencuci mulut buat menghilangkan rasa-rasa gurih setelah kamu makan ayam kampung dengan berbagai macam variannya itu tadi. Oke, kalau kamu pengen beli donat yang Alwin sebutin ini, boleh banget kepoin di IG-nya @donatsesuaiselera. Atau kamu bisa kunjungin juga langsung aja ke alamatnya di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas, samping tower besar Deretan Soka.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Santai siang teman Pro 2, udah jam 1 lewat 5 menit ya. Jam 1 siang lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya banget berarti buat Awin sharing kebawa dari KBBI tadi teman Pro 2. Kenaan kebawa KBBI. Jadi Awin mau sharing-sharing tentang informasi seputar dunia olahraganya buat kamu. Jadi yang pertama ini informasi dari F1 ya. Jadi persaingan F1 musim 2026 ini makin panas teman Pro 2 setelah seri Miami kemarin. Ada dua nama yang paling banyak jadi sorotan, yaitu Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli. Dan Hamilton yang sekarang lagi membela Ferrari ini terus nunjukin kalau doi itu masih performanya sangat-sangat kompetitif, sementara Antonelli tampil luar biasa sebagai pembalap muda Mercedes yang berhasil mendominasi dari awal musim teman Pro 2. Dan Antonelli sendiri sukses mencuri perhatian setelah doi itu menangin seri Miami dan memperpanjang tren positifnya di musim ini. Dan di sisi lain juga Hamilton juga nunjukin kalau pengalaman masih jadi modal besar buat doi tetap eksis di podium F1 sekarang. Yang jelas kombinasi antara pengalaman Hamilton dan talenta muda Antonelli ini bikin persaingan F1 di tahun 2026 ini makin seru banget buat diikutin, karena generasi lamanya belum habis, generasi barunya udah mulai unjuk gigi.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Kawan udah ngomongin informasi dari dunia balap F1 ya, Formula 1. Dan kali ini masih, Kawan masih mau ngomongin juga tentang dunia balap lah. Tapi ini bukan dari F1 teman Pro 2, ini dari MotoGP ya. Jadi ada pembalap rookie Trackhouse Aprilia, namanya AI Ogura. Masa Awin mau bacanya AI Ogura. AI Ogura ini orang Jepang ya, berarti jelas banget dari namanya. Nah, doi ini bikin kejutan di MotoGP Ceko 2026 kemarin, dan dalam sesi latihan di sirkuit Brno, Ogura berhasil mencatat waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap dengan waktu 1 menit 51,735 detik. Nah, itu catatan ini jadi bikin Ogura unggul dari banyak banget pembalap top MotoGP yang lain. Dan yang bikin makin keren, Ogura mencetak rekor terbaiknya ini di lap terakhir, waktu sesi latihannya juga hampir berakhir. Dan sementara itu Marco Bezzecchi finish di posisi kedua, dan Fabio Di Giantonio menempati posisi ketiga. Dan buat kamu yang ngikutin MotoGP, performa Ogura ini jadi sinyal kalau pembalap muda juga bisa kasih kejutan dengan bersaing juga dengan nama-nama besar yang udah duluan berlalu lintas di lintasan balap.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2, kalau dari tadi Awin udah ngasih kamu informasi dari dunia balap ya, baik itu balap F1 terus juga MotoGP ya. Dan selanjutnya ini Awin ada informasi dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Jadi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, tapi ini tengah malam banget nih teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat, bakal ada pertandingan yang seru banget teman Pro 2. Ada Jerman versus Pantai Gading teman Pro 2. Wah, ini bakal seru banget sih pastinya. Kenapa? Karena Jerman ini 2 sesi Piala Dunia belakangan performanya jauh dari kata baik. Mereka selalu tersingkir dari fase grup. Dan di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2, Jerman datang dengan menyelesaikan pertandingan pembuka mereka dengan wow banget ya. Ya mungkin walaupun lawannya juga beberapa kali dikalahkan sama Indonesia ya, si Curaçao itu bahkan pertemuan mereka dengan Indonesia kalau nggak salah 2 kali di FIFA Match Day belakangan itu Indonesia berhasil menang. Nah, Jerman apalagi gitu. Jerman berhasil menang dengan skor 7-1, teman Pro 2. Gokil banget ya kali ini emang Jerman. Dan ngomongin Pantai Gading juga. Pantai Gading emang dulu jadi salah satu langganan di Piala Dunia pasti, oke? Okay? Tapi mereka juga sempat absen lama, teman Pro 2, setelah salah satu legendanya mereka, Didier Drogba, itu memutuskan buat pensiun dari timnasnya. Dan buat match Jerman versus Pantai Gading ini, kenapa Awin bilang seru banget? Karena terakhir kali mereka ketemu juga di tahun 2009, itu juga cuman pertandingan persahabatan. Dan berakhirnya dengan skor seri, 2-2. Wah, yang pastinya bakal seru banget buat match ini ya teman Pro 2. Kira-kira

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Iya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Durat. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station, teman Pro 2. Kalau tadi Awin udah ngomongin tentang Jerman yang bakal menghadapi Pantai Gading ya, teman Pro 2. Dan ada yang lebih duluan lagi kayaknya daripada Jerman ya. Ini ada pertandingan Belanda versus Swedia, teman Pro 2, di tanggal 21 Juni 2026 juga. Ini hari Minggu juga tadi, tapi 3 jam lebih awal atau dia tepat di jam 12 tengah malam ya, tengah malam 00:00 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia. Nah, ngomongin soal Belanda, teman Pro 2, Belanda ini emang selalu datang ke Piala Dunia sebagai tim yang diunggulkan, dijagoin. Banyak fansnya berharap Belanda bakal juara di setiap Piala Dunia yang mereka ikutin. Begitu maunya. Tapi selalu aja Belanda pas udah di final gagal terus, teman Pro 2. Dan apakah di 2026 ini Belanda bakal pecah telur, mereka bakal bawa pulang gelar juaranya, siapa yang tahu. Tapi lawannya kali ini juga bukan tim yang bisa dianggap remeh, teman Pro 2. Swedia sekarang ini dianggap jadi salah satu tim dengan apa ya, yang tim kuda hitam lah ya, bisa dibilang, dengan generasi emas mereka. Kenapa? Karena pemain-pemainnya itu yang top-topnya lah ya, itu emang main di liga-liga top Eropa. Kayak ada Alexander Isak di Liverpool, terus ada Victor Gyokeres di Arsenal, dan beberapa pemain lainnya yang sangat-sangat diunggulkan lah di liga-liga top Eropa. Ya, walaupun juga Belanda secara kualitas pemain kita juga nggak bisa bilang jelek, top-top banget lah ya. Ada Cody Gakpo, terus ada kaptennya Virgil van Dijk. Ya, itu pasti seru banget ya buat ditonton gimana itu pertandingannya nanti. Ngomongin pertemuan, mereka ini terakhir kali ketemu di tahun 2017, udah lumayan lama banget. Dan dalam 5 pertemuan terakhirnya, Belanda itu berhasil menang 3 kali dari Swedia, sementara Swedia menang 1 kali aja waktu ketemu Belanda, dan sisanya mereka seri sebanyak satu kali, teman Pro 2. Walaupun begitu ya, terakhir kali pertemuan mereka yang di 2017 itu tadi, Belanda berhasil menang 3-0 dari Swedia. Apakah skor tersebut bisa jadi salah satu api yang jadi yang jadi alasan Swedia buat balas dendam ke Belanda di pertandingan nanti? Menarik banget buat kita lihat, teman Pro 2. Kalau kamu pilih Belanda atau Swedia?

By the way, informasi tentang Belanda versus Swedia ini jadi penutup buat Awin nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita bakal dengerin Top Hits 20 Indonesia yang bakal dibawain sama Nura. Terima kasih banyak yang udah dengerin Awin dari tadi, dan udah yang udah join di Sulit juga, makasih banyak semuanya yang udah dengerin dari aplikasi RRI Digital, terus frekuensi 92,1 MHz. Terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu Awin pamit undur diri dulu. See you and bye.

0: dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Siang teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tiba-tiba ada Nura lagi yang selalu setia untuk nemenin kamu di Sabtu siang teman Pradua. Sudah pasti di jam 2 siang dengan top hits Indonesia. Jadi Nura mau updatein kamu dengan lagu-lagu yang memang lagi hits untuk di minggu ini. Lagi hits itu maksudnya tuh lebih ke ya emang lagi sering di request aja gitu sama teman-teman Pro 2 untuk di minggu ini. Jadi bakal Nura updatein ke kamu guys, ada lagu apa aja sih untuk di minggu ini. Kita mulai dulu kalau gitu dari posisi 20. Tapi sebelum itu Nura mau bilang ada satu lagu yang udah harus dihempaskan di minggu ini. Lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku, harus keluar teman Pro 2. Kalau ada lagu yang keluar berarti ada lagu yang masuk. Lagu siapakah yang masuk itu nanti bakal Nura kasih tahu. Kamu dengerin aja terus pokoknya. Kita mulai langsung dari posisi 20.
2: This is number 20.

Di posisi 19 ada lagu dari It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan. Orang sedia payung, ini mah sedia aku. Kelihatan banget mau jadi pahlawan kesiangan, kehujanan. Bercanda ya, tapi inti lagunya memang seperti itu sih teman Pro 2. Intinya tentang seseorang yang mau melindungi orang lain lah lebih tepatnya. Seseorang, gak orang lain banget, tapi seseorang sih memang sebetulnya. Nah, jadi untuk di minggu ini ada di posisi 19 sama seperti di minggu lalu. Dan untuk di posisi 20, posisi terakhir tadi ada Tak Setara dari Virgaun yang turun 2 peringkat dari minggu lalu posisi 18 dan minggu ini langsung di posisi terakhir. Hati-hati banget guys, kalau udah di akhir tuh hati-hati banget ya, bisa naik minggu depan, bisa justru malah keluar ya kan. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya di posisi 18 new entry. Lagu siapa itu, siapa itu, siapa itu? Pokoknya ini lagi terngiang-ngiang banget akhir-akhir ini. So langsung aja kita putar, ini dia. 18.

Siapa di sini yang relate banget dengan lagu Arvian Dwi Hatimu Milik Dia, tentang ya mungkin kamu pernah teman perdua ngerasain juga ketika momen dimana kamu terlambat gitu menyadari arti dari kehadiran seseorang. Ketika dia ada kamu biasa aja gitu, gak peduli. Tapi ketika dia pergi dan hatinya bukan untuk kamu lagi, udah milik yang lain, barulah kamu sadar kalau ternyata selama ini dia itu penting dan berharga di dalam hidup kamu. Dan ya dia gak bisa kembali lagi. Kenapa? Karena udah punya yang lain. Oh so sad sekali, sedih sekali guys. Tapi Nura jujur dibilang seneng, gak seneng juga. Tapi kayak yang suka banget gitu ngelihat orang-orang yang berani meninggalkan orang yang bisa dibilang tidak jelas maunya apa. Meninggalkan hubungan dengan seseorang yang tidak punya kejelasan, tidak tahu hubungannya mau dibawa kemana. Jadi dia pergi cari yang baru, terus yang lama menyesal. Ih senangnya hati milik dia ya. Masih sama posisinya, tetap di posisi 17. Dan lagu dari Adrian Khalif, ini new entry untuk di minggu ini 2001 kali. Ini untuk orang-orang yang mungkin dalam hubungannya bertengkar tapi baikan, bertengkar tapi baikan, kayak udah gak apa-apa daripada harus ganti orang baru gitu. Kalau gue nangkepnya gitu sih makna dari lagu ini teman perdua. Ya gimana ya ngomongnya, kalau kamu punya prinsipnya seperti itu, daripada ganti orang baru lebih baik memperbaiki terus, ya silahkan. Karena kan ada tipe yang gak mau deh perbaiki-perbaiki terus, mending cari yang baru gitu, yang benar-benar udah bisa memperbaiki diri gitu. Boleh juga. Balik lagi, itu semua kan pilihan nih ya guys ya. Pilihan kamu untuk mendapatkan pasangan hidup yang seperti apa ya tergantung kamu sendiri memilihnya gimana. Dan kita lanjut lagi teman berdua ke lagu selanjutnya, ya sudahlah, dari Bondan Prakoso yang lumayan jauh turunnya untuk di minggu ini sampai ada di posisi 16. 16.

Siapa di sini yang masih gak nyangka kalau ternyata ada ya orang yang suka sama aku. Ternyata ada ya yang suka puji selain ibu aku gitu. Kayak gak disangka ada yang naksir gitu ya kan. Tapi ternyata ada guys, lagu ini juga asik banget nih untuk orang-orang yang sering banget insecure. Mungkin ngerasa kayaknya gak ada deh yang suka sama aku. Coba sering-sering dulu deh dari lagu Dead Bill satu ini, spontan tanpa uhui tahun pro 2, biar kamu tuh kayak sadar gitu kalau kamu tuh ada yang suka, cuman belum ketahuan aja. Dan untuk di minggu ini ada di posisi 15, naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi 16 tahun pro 2. Terus juga di posisi 16 tadi ada lagu dari Ibon dan Prakoso ya, yang turunnya lumayan dari minggu lalu posisi 13. Kenapa bisa turun? Sudah pasti karena jarang ada yang request lagi di minggu ini. Lagu ini juga termasuk lagu lama banget ya. Ini lagu Nura SD kayaknya. Ketahuan umur deh. Oke, kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya. Ada di posisi 14. 14.

Kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Santai Siang yang updatein kamu dengan lagu-lagu di Top Hits Indonesia, teman Pradu. Lagu yang baru aja kamu dengerin ini adalah harapan Nura sih, lebih tepatnya juga ya, untuk kamu yang mungkin pernah ada di fase patah hati, kecewa, terluka. Tapi Nura berharap banget kamu akhirnya bisa menemukan kebahagiaan, entah itu dengan diri kamu sendiri atau mungkin ada sosok lain yang nantinya akan datang ke kehidupan kamu, ke kehidupan kamu, terus bisa memberikan bahagia lagi. Nah, lagu dari Pice Kota ini ada di posisi 13 ya untuk di minggu ini, dan lagu Senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials ada di posisi 14. Wow, ini bahkan lebih turun nih satu peringkat guys. Enggak deng, minggu lalu soalnya posisi 11, sedangkan minggu ini ada di posisi 14. Lumayan turun kan peringkatnya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi teman Pradua ke posisi selanjutnya, ada di posisi 12. 12.

Flawless ya, ini naik tahun produa, naik lagi setelah kemarin sempat turun di posisi 14, di minggu ini ada di posisi 11. Itu artinya karena emang ada yang request guys, makanya dia bisa naik. Tapi untuk Adrian Khalif juga ada dua ya kayaknya lagunya ya, untuk di top hits Indonesia minggu ini. Lagu barunya tadi udah masuk ya kan. Nah terus ini ada lagunya lagi yang udah lama tapi tetap ada yang request ya, pada suka deh sama lagu ini ya kan. Terus juga EA lagu dari dia ini sayang sekali teman Pro 2 harus turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Sedangkan di minggu ini ada di posisi 12. Ya ampun ya ampun. Tapi posisi 12 banget nih. Mana nih yang suka denger-denger lagu vibesnya happy? Kok gak ada yang mau request lagi sih? Jadi ya turun, padahal lu suka banget sama lagu ini guys. Apalagi kalau sehari kamu lagi beres-beres rumah. Bah, mantep ya. Padahal sih jangan yang galau, kalau kamu galau nanti kamu nangis sambil beres-beres rumahnya. Kita lanjut lagi, tempat berdua ke posisi lagu selanjutnya. Ada di posisi 10.

ada di posisi 9 untuk di minggu ini, naik 1 peringkat tahun per 2. Dan ada informasi nih dari Hindia, walaupun ini udah beberapa hari yang lalu juga ya, tapi intinya Hindia ini berhasil meraih penghargaan spesial di Music Awards Japan 2026. Jadi lewat lagu Everything You Are ini, tahun per 2, Baskara ini berhasil meraih penghargaan kategori Special Awards Indonesian Popular Music dan menjadi salah satu musisi Indonesia yang dapat sorotan di panggung musik internasional. Oh my God, keren sekali Baskara. Untuk yang suka banget sama Hindia pasti bangga banget sih tahun per 2. Dan untuk di posisi 10-nya itu ada Senja Sudut Kota, lagu yang termasuk sering banget di request tapi minggu ini jarang, sampai akhirnya dia turun 5 peringkat langsung. Langsung 5 peringkat tahun per 2, lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota ini, ya ampun ya ampun. Bahkan untuk di posisi selanjutnya ini ada lagu yang dari posisi belasan tiba-tiba ada di posisi 8 tahun per 2 di minggu ini. Penasaran lagunya siapa? Kalau gitu langsung aja kita putar. Ini dia Sempurna Ya Aku dari NPD di posisi 8.

0: Jogja Lantai 2 dari Fanny featuring Herwa Teman Pradua masih mempertahankan posisinya di posisi 7. Dan untuk lagu ini termasuk yang ada beberapa yang request, guys. Kenapa di request? Karena emang lagunya alsikun banget. Terus juga sempurna ya aku. Untuk orang-orang yang ngerasa dirinya lah yang paling sempurna, dirinya yang paling perfect, pokoknya yang lain enggak gitu. Intinya orang-orang yang apa, kalau perempuan tuh pick me bilangnya. Iya gak sih? Begitulah. Itu yang pedean banget gitu. Untuk di posisinya ada di posisi 8 lagu ini, Tambun Pre 2. Lagu yang bisa kamu pakai, kamu putarin aja ke telinga orang-orang yang ngerasa dirinya tuh adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna gitu. Terus juga kita lanjut lagi ke selanjutnya, lagu-lagu yang ada di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Jujur ya, tahun Pro 2 makin kesini denger lagu Anggis Devaki ini kok makin sedih gitu. Kayak ya Allah sedihnya. Karena ya tentang seseorang yang bertanya, kemana sih seseorang yang aku cinta dulu, seseorang yang dulu mencintaiku, yang selalu menganggap aku ini, itu gitu kan. Jadi tahun Pro 2 dirimu yang dulu dari Anggis Devaki ini ada di posisi 5 untuk di minggu ini. Berarti dia naik satu peringkat deh dari minggu lalu yang ada di posisi 6 guys. Nah, jadi untuk orang-orang yang masih denial, ayo dong please ya. Kamu harus sadar kalau dia yang sekarang itu bukanlah dia yang dulu cinta sama kamu, yang dulu selalu mengorbankan apapun agar kamu bisa bahagia. Sekarang udah enggak, lihat kamu aja dia udah gak mau. Aduh, sakit banget sih Dora, bener. Ini biar kamu sadar, teman Pro 2, biar kamu mengerti, biar kamu sadar, sadar diri lebih tepatnya. Orang yang kamu cintai, orang yang dulu cinta sama kamu tuh bukanlah orang yang sama lagi untuk saat ini. Dan untuk di posisi 6-nya ada lagu dari Sal Priyadi. Nora berharap banget apapun ya yang lagi kamu perjuangkan, yang lagi kamu doakan saat ini bisa terkabulkan, bisa tercapai, teman Pro 2, apapun itu. Amin ya. Ini ada di posisi 5 tadi Anggis Devaki, titik di ujung doa ada di posisi 6. Kalau gitu kita langsung aja lagi lanjut ke posisi selanjutnya yang ada di posisi 4. 4.

0: Ngomongin soal ikhlas, emang gak pernah selesai, sama banget lagunya ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi di fase mencoba untuk ikhlas, ikhlas apapun itu tentang seseorang yang mungkin sangat berharga di dalam hidup kamu, atau tentang kehilangan orang tua, apapun itu deh yang membuat kamu harus ikhlas. Ingat guys, ikhlas itu emang kalau kata-katanya mah gampang banget, tapi jangan pernah dipaksa ataupun perdua. Karena semakin kamu paksa, semakin kamu gak akan ikhlas. Untuk orang-orang yang bilang, aku udah ikhlas kok, itu bohong banget. Karena gak benar-benar ikhlas. Orang yang udah ikhlas mah gak akan bilang, aku udah ikhlas. Ya udah diem aja begitu ya kan. Sesi potret ini naiknya lumayan jauh, bisa menjadi juara langsung di posisi 3 ataupun perdua. Dari yang ada di minggu lalu di posisi 8, keren sekali. Karena suka lagu ini, karena gak tahu ya, apalagi untuk anak-anak rantau yang ketika pulang, yang harusnya kasih kejutan, malah dia yang dibikin terkejut. Kan sedih banget ya guys ya. Jadi untuk lagu ini ada di posisi 3, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ada di posisi 4. Justru lagu ini yang turun 2 peringkat teman peradua dari yang minggu lalu menjadi juara 2. Pada penasaran, kita lanjut lagi lah ya siapa yang menjadi juara di minggu ini. Tapi terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi dengan Ulan Gucci yang akan nemenin kamu di Top Hits Mancanegara. Kalau gitu Nora pamit teman peradua, see you and bye-bye. Ini dia juara di Top Hits Indonesia minggu ini.
1: The winner of second place is...

0: Payudara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Satu peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu, top 20 hits mancanegara teman peradua. Kayak biasanya nih, hari Sabtu kita update dulu dengan lagu-lagu paling hits minggu ini untuk kategori mancanegara dari posisi 20 sampai pertama. Yes, barengan sama Ulan ya guys, sampai di jam 4 nanti. Langsung aja, kayaknya aku pengen informasiin. Kalau minggu lalu kan kita juga ada tuh pendatang baru. Minggu ini juga ada pendatang baru. Tapi sebelum aku ke-spill, kita harus apresiasi dulu dong yang minggu lalu udah jadi juara di top 20 hits mancanegara. So this is top 3 last week.

nomor 2 yang berhasil masuk ke top 3 dengan lagu mereka Swim. Di nomor 2-nya ada Bruno Mars, I Just Might. Dan nomor 1, juara 1 ada Olivia Dian with Man I Need. Itu dia 3 lagu teratas di minggu lalu, guys. Kira-kira bisa mempertahankan posisinya kah? Tergantikan sama lagu yang lain kah? Atau malah makin naik nih urutannya? Kalau nomor 1 naik kemana lagi ya? Ya udah deh kalau gitu kita langsung spill aja. Kalau minggu ini kan akan ada 2 peringkat baru, berarti ada 2 lagu juga dong yang harus keluar, guys. Kira-kira siapa ya? Apakah jagoan kamu udah waktunya keluar? Coba kita cek and recheck dulu. Let's go.

0: Nyata yang keluar minggu ini guys, ada Alex Warren with Eternity. Tapi memang sih udah jarang banget ada yang request lagunya. Sama satu lagi sayang banget, Nona harus keluar dengan lagunya Work, yes. Tapi memang kayaknya yang lagu ini tuh jadi turun gara-gara yang satu lagi naik gak sih? Jalan-jalan dengan seperti rodeku. Gak bisa deh, bener-bener bikin candu banget ya teman berdua. Oke, itu dia dua lagu yang keluar dan memang sama-sama posisi terbawah, nomor 19 jadi juga 20 tuan peradua. Jadi wajar kalau ternyata harus keluar ya. Coba kita cek juga nih, yang jadi pendatang baru tuh jagoan kamu bukan? Ntar kamu dengerin, disimak. Sebelum itu kita langsung mulai aja top 20 hits mancanegara dari posisi 20.
1: This is number 20.

Yes, yes, yes, welcome back Top 20 Hits Mancanegara bareng Ulan Tompra 2. Tadi udah kamu dengerin ya, lagu yang jadi posisi terbawah minggu ini itu siapa? Yaudah, aku tetap spill satu-satu dulu guys. Nomor 20-nya ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Yes, memang sih kalau dibanding yang satu lagi, yang satu ini tuh agak mulai tenggelam ya. Jadi ada di posisi 20 yang sebelumnya turun juga Tompra 2. Kayak minggu lalu itu nomor 18, dia turun dari nomor 15. Hari ini dari 18 turun ke posisi 20. Waduh, kayak bener-bener minggu depan bakal keluar deh. Well see ya guys. 19 ada Blackpink nih, champion. Dari 14 ke posisi 19. Jujur agak kaget juga, tapi ya udah sih, karena emang ada lagu-lagu baru juga yang masuk. Jadi wajar kalau lagu yang ini mungkin bakal turun guys. Lanjut ke posisi 18. 18.

juga mungkin udah ngeh ya siapa pendatang baru salah satunya di minggu ini. Ya kurang lebih lagunya itu mirip kayak lagu Fabio Asher dengan Rumah Singgah. Kalau untuk versi mancanegaranya kita punya Zena Spiro with The Visitor. Ya ini emang ceritanya tuh tentang perasaan menyakitkan menjadi sosok sementara hanya sekedar singgah dalam kehidupan asmara seseorang. Aduh, siapakah itu? Semoga bukan kamu orangnya ya guys. Ini bukan tentang perpisahan yang dramatis ya, melainkan tentang kesadaran dia yang rapuh sejak awal gak pernah benar-benar dicintain untuk menetap. Jadi kayak dia tuh dijadikan rumah, tapi rumah singgah aja. Datang pas lagi butuhnya, kalau misalnya udah gak ada, hilang begitu saja. Siapa itu? Jahat banget. The Visitor dari Sienna guys, masuk ke top 20 hits mancanegara minggu ini di posisi 18. Barusan ada Justin Bieber tadi ya, with Daisies. Waduh, turunnya juga lumayan jauh nih guys. 5 tingkat dari 12 ke posisi 17. 16.

welcome to Olivia Rodrigo, The Cure. Yes. Yang satu ini emang lagunya, atau mungkin dianya dulu deh yang kita bahas ya. Olivia itu emang selalu bisa banget bikin lagu-lagu galau. Apalagi dia juga banyak bikin lagu yang terinspirasi dari kisahnya sendiri ya guys. Untuk lagu yang satu ini, The Cure, menceritakan tentang kesadaran kalau cinta gak selalu jadi obat penyembuh untuk luka batin atau trauma masa lalu. Lagian nih, jangan dong jadiin perasaan orang lain untuk obat kita yang punya luka di masa lalu. Harusnya kita selesai dulu gak sih? Kita selesaikan dulu sendiri, baru mulai lagi sama yang baru gitu. Biar gak dianya tuh dijadiin sebagai pelampiasan, ya kan? Tapi untuk lagu yang satu ini tuh menyampaikan kalau walaupun punya pasangan yang baik, kita gak bisa tuh bergantung sepenuhnya sama mereka untuk memperbaiki masalah mental atau emosional diri sendiri. Ya karena kan urusan emosi, emosional itu tuh kan tanggung jawab diri kita sendiri ya. Apalagi soal mood, aduh siapa nih yang punya teman mood-moodan? Gak boleh kayak gitu ya guys. Mood kita adalah yang punya tanggung jawab itu kita sendiri. Jangan sampai kita merasa kalau orang lain harus memperbaiki mood kita. Gak boleh gitu, karena mereka juga punya mood, bukan kamu aja. Olivia Rodrigo, The Cure, Great Legion, masuk ke top 20 hits mancanegara minggu ini, ada di posisi 16. 15.

Produk teman terbaik kamu. Satu lagi lagu dari Taylor Swift yang masih ada di top 20 hits mancanegara adalah Overlight. Ternyata lagunya turun jauh juga di top 2 dari 9. Kamu bayangin masih masuk ke top 10. Hari ini udah turun ke posisi 15. Waduh, pada kenceng-kenceng banget turunnya. 14 yang jadi peraturan baru di minggu lalu, congratulations Ariana Grande, Had That I Made You Love Me, ternyata masuk lagi. Masuk udah minggu lalu ya. Maksud aku adalah naik lagi. Dari 17 berhasil naik ke posisi 14 nomor 2. Widih, kira-kira bisa gak ya lagunya masuk ke top 3 nanti?

ready para Valentine Jumbi na Hits Music Station. Olivia Dan dengan So Easy. Ternyata hari ini ada di posisi 13 yang tidak berubah, guys. Masih sama-sama aja kayak minggu lalu. Kalau gitu kita langsung aja ke Nona dengan lagu terbarunya Rollerblade. Jalan-jalan dengan seperti redeku. Gak bisa move on dari lirik yang satu itu deh. Ini lagunya berasal naik 4 tingkat tahun peradua dari 16 menjadi pendatang baru di minggu lalu, hadir di posisi 12. Cakep. Kira-kira bentar lagi masuk gak ya ke top 3? Masih agak jauh sih, tapi aku rasa 2 minggu lagi lewat lah nih tahun peradua. Lanjut ke posisi 11. 11.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Kita udah sampai di posisi 11, nomor 2. Aku punya lagu dari Madison Beer, Bittersweet. Lagunya di posisi 11 minggu ini turun 4 tingkat ternyata guys. Dari 7 ke nomor 11. Dan 10-nya ternyata ada Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Wah, aku yakin banget sih emang lagu ini pasti bakal naik terus guys. Apalagi lagi euforianya banget kan ya. Wah, sangat terdukung tuh nomor 2. Yang minggu lalu jadi pendatang baru di nomor 15 langsung naik ke posisi 10. Kenceng banget. Ya ampun, kayak gol banget ini lagunya. Dari 15 ke posisi 10 ya guys. Kira-kira menurut kamu lagu ini bisa gak ya bakal masuk ke top 3 juara di chart kita, atau mungkin cuma sampai di posisi 4 aja? Aku sih positif yakin bisa jadi juara di chart kita.
1: Welcome to the number 9.

0: Barusan kamu dengerin tuh Opera 2, tapi sebelumnya tadi ada Blackpink dengan judul lagu mereka Go. Dan sebelum itu ada di posisi 4 minggu lalu guys. Ya, yang sebelumnya lagi mereka lagi juara tuh, tapi aku lupa juara berapa. Ah, sayangnya hari ini harus turun sampai ke posisi 9, artinya turun 5 tingkat. Menurut kamu benar enggak? Kalau enggak benar di request banyak-banyak deh. Biar lagunya go lagi ya kan. Untuk nomor 8 tadi Bruno Mars Raise It All, stay di posisi yang sama atau nomor 2, enggak berubah. Jadi langsung aja kita lanjut ke posisi 7.
1: This is number 7.

10 hits mancanegara, ada Heart to Heart yang tadinya sih mereka ada di posisi 5 atau 2, tapi ternyata hari ini harus turun 2 tingkat nih dengan

top 6. Top 6 karena dia baru aja naik dari 11 ke posisi 6. Lumayan banget nih naiknya sampai 5 tingkat. Positive thinking, bisa aja minggu depan jadi juara atau nomor 2. Kita lanjut ke nomor 5-nya, ada siapa? Ini dia. 5.

0: tuh minggu ini langsung gercep naiknya. Oh, tapi setelah aku hitung-hitung ya, ternyata emang minggu ini banyak yang turunnya jauh, yang naik juga naiknya jauh nih. Rata-rata 5 tingkat sama Pro 2. Kayak lagunya yang barusan kamu dengerin tadi, ada Choosing Success dari Ella Langley, dari 10 ke posisi 5 guys. Diikutin BTS. Waduh, BTS udah turun ke posisi 4. Keluar dari top 3, baru aja minggu lalu jadi juara 3. Ternyata minggu ini malah keluar ya guys. Tapi okay lah, masih deket banget sama top 3-nya. Bisa aja minggu depan masuk lagi. Gak sedikit lagu yang kayak gitu ya. So, sebentar lagi aku bakal sebut ke kamu nih, juara-juara kita di minggu ini ada siapa aja tuh, Pro 2. Artinya ada satu yang bakal jadi juara baru ya, karena juara 3-nya udah keluar turun ke posisi 4. Langsung aja kita simak, ini dia juara kita minggu ini dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

92,1 Pradon Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Itu dia tuh Om Pradua, Bruno Mars, I Just Might. Ternyata di juara 2 minggu lalu turun satu tingkat ke posisi 3. Congratulations to Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula, yang ternyata berhasil jadi juara baru minggu ini, langsung juara 2 yang sebelumnya ada di nomor 6. Gitu guys.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak arik, petis sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
2: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

101 Prodem Tanjung Pinang Hits Music Station. Lula masih nemenin kamu Tom Pre 2 sampai nanti di jam 8 malam. Wow, hari Sabtu yang cerah. Sorry ceria. Ini kayaknya emang cocok banget guys untuk nemenin kamu dengan cuaca yang kayak gini, nemenin kamu yang jalan-jalan walaupun sendirian, tapi tetap bawa happy karena kamu barengan sama kita di sore ceria. Kita bakal updatein kamu dengan informasi yang lagi hits guys, yang lagi viral di media sosial. Ntar kita bahas ya, kalaupun tidak semuanya, minimal adalah beberapa. Soalnya kalau ngomongin yang lagi heboh di medsos, banyak sih Tom Pre 2. Walaupun kalau dihitung-hitung nih ya, satu hari itu bisa aja muncul berita yang lagi fenomenal banget gitu kan. Nah nanti yang lama-lama ketutup tuh sama berita yang lagi viral gitu. Tapi gak apa, kita bakal coba bahas beberapa. Dan ini juga mungkin bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi dengerin. Nanti aja deh ya, apa ajanya. Abis ini juga kita bakal updatean perakiran cuaca guys dari BMKG Tanjung Pinang yang kita relay dari Pro 1 Tanjung Pinang. Enjoy terus barengan sama Wulan di sore ceria. Enjoy sama lagu-lagunya. Aku punya lagu dari Lady Gaga. Udah lama gak denger lagu yang satu ini deh.

0: bakalan ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria. Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Well, Tomo Pra 2, sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk ikutan update dengan perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Tanjung Pinang. So, kayak gimana? Langsung aja kita updatean bareng ya. Ini dia.
1: BMKG Tanjung Pinang ada Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore, Padris.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Kak.
1: Iya, hari ini kalau sore udah teduh nih ya. Tadi hujannya bukan main lagi ya. Kalau untuk esok seperti apa?
2: Baik, selamat sore para pendengar RW Tanjung Pinang dimanapun berada. Kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari 1 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari untuk di wilayah Tanjung Pinang pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari hingga dini harinya diperkirakan berawan. Sementara untuk di wilayah Bintan pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian pada siang hari diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 15 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Dan waspada juga terhadap potensi terjadinya banjir pesisir atau banjirop yang masih dapat terjadi di wilayah pesisir Tanjung Pinang hingga tanggal 23 Juni mendatang. Demikian, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Kak.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Music Station. Sebentar lagi jam 5 atau pra 2. Tapi sebelum kita mau ngajakin kamu request lagu Indonesia atau mancanegara, aku dulu deh updatein kayak yang tadi aku bilang. Jadi nih guys, soal kasus penganiayaan yang bikin shock banget, kayak kok bisa gitu, ada manusia yang kayak gini kok bisa. Emang sih kalau misalnya punya masalah kesehatan psikologisnya gitu kan, itu bahaya teman perdua. Gak cuma diri sendiri yang bahaya, ke orang lain juga. Kayak yang kasus satu ini ceritanya. Jadi tuh terungkaplah dari sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang mencurigai gerak-gerik YTR inisialnya ya, jarang banget keluar rumah, sering kesakitan dia gitu kan. Pas diperiksa nih, YTR itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan guys, penuh luka akibat disekap selama, ini juga aku gak bisa berpikir logika kok bisa 3 tahun disekap, gak ada yang nyariin apa gimana gitu. Iya sih, katanya kan keluarganya juga udah mencari dan segala macam, tapi kok bisa ya gak ketahuan gitu tong pradua. Selama 3 tahun dia itu disekap selama kekasihnya namanya Taufik. Memang ya Taufik ya. Walaupun pemilik kos itu sempat mendesak pelaku untuk membawa korban ke rumah sakit, nah Taufik ini justru langsung melarikan diri. Sesampainya di sana tanpa ikut masuk ke ruang perawatan. Jadi memang betul dia sempat nganter yang disekap ini, yang dia bilang kekasihnya, dia sempat ngantar ke rumah sakit Tomo Pradua. Tapi tanpa sempat masuk ke ruang perawatan, dia udah langsung menghilang. Ya pasti akan ada lah pertanyaan, kok bisa nih. Kamu tahu gak sih guys, bukan masalah cuma disekap gitu aja. Korban ini ngalamin kekerasan ekstrim di area wajah dan juga kaki. Kenapa wajah sama kakinya nih yang sampai kenapa-napa? Karena dia tuh menghilangkan bibirnya Tomo Pradua. Astagfirullah. Jadi supaya dia gak bisa teriak gitu kan, diilangin lah tuh bibirnya. Supaya dia gak bisa lari, dihilangkan, dirusakin, dicerderain juga kakinya Tomong Pradua. Aduh, walaupun sempat dianterin sih ke rumah sakit sama si Taufiknya ya, tapi sampai sekarang dia masih statusnya buronan. Aduh, merinding banget guys. Ayo deh guys, ini kalau misalnya kamu mau deket sama orang gitu ya, emang harus bener kata orang tua dulu tuh, tahu bibit bebet bobotnya gitu kan. Bukan apa-apa, takutnya kita ketemu sama Taufik-Taufik yang lain. Tapi semoga kamu tidak ketemu dan tidak pernah mengenal jenis manusia kayak Taufik ini, teman-teman. FYI, dia masih buronan ya guys.

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Radio.

Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria teman Pradua. Kita udah masuk ke jam 5 sore. Yes, artinya kamu ikutan gabung di sini, ikutan request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Ya, ada beberapa yang lagi fenomenal sih teman Pradua. Tapi dari satu kasus tadi yang aku sampaikan ya, terjadinya sebuah penyekapan dari seorang laki-laki untuk kekasihnya sampai dengan 3 tahun, kakinya dicederain, bibirnya juga dicederain supaya dia tidak bisa lari, dia tidak bisa teriak gitu kan. Aduh, miris banget guys. Ini agak apa ya? Merinding, lemes semua deh ya denger ceritanya. Aduh, ya ampun, itu udah heboh banget tuh di media sosial. Kalau kamu emang udah aktif scrolling pasti ketemu deh beritanya. Tapi ini tolong perdua, dari kasus ini kita jadi belajar ya buat lebih hati-hati kalau mau deket sama orang baru gitu ya. Kalau bisa sih jangan stranger-stranger banget gitu, biar kita tahu gitu, dari dia yang punya teman atau mungkin saudaranya ternyata kita kenal, bisa kita cari tahu lah gitu. Nah guys, tapi kalau ngomongin soal kenalan sama orang baru nih, ada beberapa yang mungkin masih tertarik dengan pakai dating app. Iya, aplikasi date, ngedate gitu tuh, perdua aplikasi kencan untuk kenalan gitu kan, atau cari teman supaya bisa teman tapi mesra ya. Coba deh, aku pengen tahu dari kamu sendiri nih, kamu tuh tim yes or no untuk pakai dating app? Ada yang punya pengalamannya enggak? Bagi dong sama request lagunya atau perdua. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka, atau aplikasi RRI Digital. Ngomongin dating apps ya, kemarin tuh aku baru aja ketemu sama seseorang yang cerita kalau dia sebentar lagi akan nikah sama orang yang dia kenal dari dating app gitu guys. Iya, terus aku penasaran dong gitu. Gimana awal ceritanya? Kamu penasaran juga enggak? Nanti aku kasih tahu gimana ceritanya dia berkenalan lewat aplikasi di dating app and then sampai akhirnya memutuskan untuk nikah. It's not easy, tapi siapa tahu kamu adalah salah satu orang yang beruntung juga.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1.

Yes, yes, yes, welcome back. Sore ceria, kita bahas soal aplikasi dating tuan berdua. Iya nih, kamu tim yang yes or no buat kencan lewat aplikasi gitu guys. Emang ini resiko sih ya, karena kan kayak siapa aja bisa menjadi siapa aja kalau di media sosial. Tapi well sih, siapa tahu kau punya pengalamannya bisa dibagiin sama request lagu juga. Kayak Rani, kayak biasanya nih, kalau dia sih katanya aku timnya sih. Dulu sempat skeptis mikir dating app itu isinya orang-orang yang gak serius. Tapi ternyata aku ketemu seseorang yang sekarang udah hampir 2 tahun loh guys. Awalnya cuma ngobrol soal film sama kopi, nyambung. Terus menurut aku dating app itu cuma alat, yang penting orang yang pakainya. Iya benar. Soalnya tuh kayaknya di tahun 2020 ke atas, masa pandemi di tahun pra-2, dating app tuh laris manis guys. Kayak orang kan benar-benar gak bisa ketemu ya, pengen bersosialisasi. Tapi ya kalau bisa ngomong sama teman sendiri, bingung juga mau ngomongin apa soalnya gak ketemu-ketemu gitu kan. Jadinya enak kalau mengenal orang baru gitu. Request lagunya, lagu Peter Pan aja deh, yang judulnya Topeng. Sip, oke nanti aku puterin lagunya. Makasih udah ikutan join ya. Satu lagi dari Dimas. Halo, kalau aku tim yang no dulu, tapi sekarang jadi yes sih. Soalnya zaman sekarang tuh susah juga kenalan kalau kerja terus. Pernah cobain dating app walaupun belum ketemu sama jodoh, tapi dapat banyak teman baru. Lumayan buat melatih skill ngobrol juga gitu. Lumayan buat relasi-relasi ya kan, silaturahmi. Requestan lagunya Cincin dari Hindia Bung ya. Kita puterin dulu lagunya sesuai dengan urutan enjoy tahun pra 2. Kamu yang belum gabung sini, kasih tahu pengen dengerin lagu yang mana. Aku tungguin postingan kamu sebelum jam 6 di sore ceria ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
0: Iya juga ya, Gi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Thank you, Tung Perdu, buat kamu yang masih stay barengan sama Wulan hari ini. Sekarang udah hampir, udah jam 6 rupanya. Kirain hampir jam 6 tadi, guys. Pas banget nih, udah jam 6 sore. Kita udahan dulu dengan topiknya. Abis ini juga kayaknya aku harus informasiin dulu deh ke kamu kalau waktu sholat fardu maghrib untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya untuk hari ini di tanggal 20 Juni 2026 adalah di jam 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, guys. Ada yang lagi puasa gak hari ini ya? Ya siapa tahu ya kan, puasa nazar gitu. Kalau ada, selamat berbuka puasa. Kalau gak ada lagi nih aku ucapin, selamat malam minggu teman-teman berdua.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seger kali wah udara pagi ini.
1: Iya, enaknya ke pantai nih piknik, ya kan?
0: Beuh, mantap kali tuh. Tapi coba tengok awan tuh. Banyak bentuknya pun kayak permen kapas yang dijual abang-abang jalan depan SD. Kira-kira awan tuh berat tak?
1: Ya berat lah. Menurut ensiklopedia, satu

0: ban kecil itu beratnya bisa sampai 4 ton. Apalagi kalau awannya besar kayak gitu, bisa sampai miliaran ton tuh beratnya.
1: Hah? Betul lah tuh. Kalau seberat itu, kenapa awan itu tak jatuh? Katanya berat.
0: Tahu nggak sih? Penyebab awan tidak bisa jatuh karena pembentukan awan itu sendiri. Terbentuknya awan bermula dari udara hangat dan lembab yang naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengembang dan mendingin sehingga beberapa diantaranya mengembun dan menjadi tetesan air. Nah, tetesan air itulah yang kemudian menjadi awan. Tapi, tetesan-tetesan air tersebut ternyata berukuran sangat kecil sehingga sangat sulit untuk jatuh. Sama seperti debu-debu kecil yang kita lihat ketika ada sinar matahari yang menembus jendela kamar.
1: Gitu.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM, teman.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 teleskop James Webb menemukan fakta pada eksoplanet Pink Planet atau GJ504b. Para astronom mengungkapkan objek ini punya kandungan garam di atmosfernya. Ini mengejutkan karena merupakan sesuatu yang belum pernah diamati sebelumnya pada objek serupa. GJ504b sendiri pertama kali ditemukan di tahun 2013. Planet pink ini mengorbitkan bintang mirip matahari yang berjarak sekitar 57 tahun cahaya dari bumi. Informasi selanjutnya, film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson meraih pendapatan global 911,9 juta US dollar. Angka ini melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya, Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury ini mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mual lo. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Pro 2, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih inget gak sih teman perdua sama kemarin heboh-hebohnya di Sumatera lagi banyak pemadaman listrik? Kemarin tuh heboh banget guys, berhari-hari bahkan ya. Terus juga ada yang sampai kotanya gelap banget, terus dia kayak cuma sendirian banget lagi rasanya. Ada video-video tuh beredar di media sosial. Nah kali ini teman perdua ada informasinya nih guys ya. Kalau kemarin mendadak tiba-tiba BGT ya, yang ini nih kalau ternyata disampaikan juga sama PT PLN Persero, permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Nah sekarang ke Jawa nih. Akibat gangguan teknis pada dua unit pembangkit besar milik mitranya yang menurunkan kapasitas pasokan, EVP Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto namanya menjelaskan kalau manajemen beban ini bersifat sementara dan pemadaman akan dihentikan secara bertahap seiring memperbaikinya sistem. Nah, untuk mempercepat pemulihan dan menjaga kendala listrik, PLN lagi fokus menangani gangguan operasional ini sekaligus mempercepat penyaluran batu bara ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Jadi, nanti kalau misalnya di daerah kamu nih teman perdua ternyata mati lampu, pemadaman listrik, mati listrik, jangan kaget. Emang udah gilirannya berarti.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Raden Tanju Mira Hits Music Station. Ja, wah, aku mau bilang jaga malam lo guys. Masih di sore ceria ya guys ya. Soalnya sih ini emang benar-benar terasa banget vibes malam minggunya. Soalnya jalan lambatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Waduh, ruame pol. Pada mau kemana sih? Malam minggulan. Oh iya. Jalan-jalan ya, atau mungkin sekedar buat nongkrong gitu sama Pradua. It's okay. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat malam mingguan ya. Tapi Ulan tetap masih harus nemenin kamu dan updatein sama yang lagi viral sama Pradua. Kemarin tuh ya, ceritanya ada Satreskrim Polresta Barelang yang udah berhasil menangkap seorang pria. Diduga nih dia nyuri guys tutup hidran di kawasan Pasir Putih, Bengkong, Kota Batam. Aksi nekat pelaku ini mencuri komponen 2 kali dalam sehari. Viral tuh di media sosial karena mengakibatkan semburan air yang meresahkan warga. Uniknya, setelah diamankan di kantor polisi, pelaku tuh sempat diminta menyanyikan lagu pelesetan berjudul Di Antara Aku dan Besi gitu. Selain membekuk pelaku utama, polisi juga mengamankan seorang penadah dan sekarang ini sudah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut untuk kasus ini. Ada yang penasaran? Kira-kira dia gimana nyanyinya, Lan? Ayolah kita dengar sama-sama, oh ya penasaran juga aku, ya kan?
1: Jadi langsung ku kirain, rayap besiku tak main-main. Walau pompaku yang pasti rutin, awalnya ku coba-cobain, pasti ku ketagihan lalu ditangkap.
0: Alah, udah siap sampai situ aja. Aduh lucu juga deh ya. Awalnya ku coba-cobain, tapi ku ketagihan. Awalnya ku coba-cobain, tapi ku ditangkap. Walah, itu toh. Aduh itu lagu siapa ya? Awalnya ku coba-cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin, sampai ke pelaminan. Jangan disamain sama Bintang 5. Ya kan Bintang 5? Gas, kita putar dulu lagunya.

0: Aduh, pede banget lagi ngomong bintang 5, ih salah guys. Awalnya aku cuma cobain, itu mah lagunya siapa? Ya, lagunya Tensi juga, cuman penyanyinya beda guys. Penyanyinya, judulnya Magic Boy Biniu itu mah. Aduh, maaf banget nih. Memang lah kalau pikiran udah mau malam minggu kayak gini jadinya nih kacau mania. Oke deh, tuh Brenda, thank you untuk kamu yang udah ikutan join dari tadi sore sama Ulan ya. Bentar lagi akan ada Aldi yang nemenin kamu sampai jam 12. Kalau gitu lah pamit guys. I'll see you, bye-bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ya.
1: Jaga malam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
1: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Pelan-pelan ya, nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu, mau kemana?
0: Oh iya, mau ke warung. Hampir lupa. Mari, Ibu, permisi. It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia. Yuk, yuk berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

Teman berdua, walaupun kamu kalah dalam banyak hal, kita harus tetap jadi manusia yang tidak habis daya juangnya. Tetap semangat aja buat kamu yang mungkin di malam minggu ini masih bekerja, teman pro 2. Sama kayak Aldi, teman pro 2 juga harus bekerja. Karena salah satu skill yang harus dikuasai pada saat kita lagi kerja adalah tetap terlihat tenang walaupun hasrat ingin menendang.

0: for real.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

melompat lebih tinggi dari lomba sihir Mompro 2. Dan pastinya lagu ini di aransemen ulang sama teman-teman dari lomba sihir. Waduh, kacau, enak banget sumpah, parah Mompro 2. By the way, kalau ngomongin tentang melompat lebih tinggi ya, pernah gak sih kamu nahan diri buat ngelakuin sesuatu karena memang kamu tuh lagi takut gagal Mompro 2? Takut ditolak, takut gak sesuai dengan harapan kamu, ya takut dicap aneh, atau bahkan takut sama orang, omongan orang lain gitu. Nah, kadang yang menghalangi kita itu bukan kemampuan, tapi rasa takut yang ada di kepala kita sendiri gitu. Malam hari ini kita sedikit berandai-andai ya, kalau kamu dijamin gak akan gagal Mompro 2, nih dijamin ya gak akan gagal, hal apa sih yang paling ingin kamu coba Mompro 2? Kasih tahu ke Aldi ya. Bisa aja kamu pengen mulai bisnis impian, terus abis itu kamu pengen confess ke seseorang yang diam-diam disukai. Aisyah, yalah. Guys, itu kali bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210, atau kamu bisa gabung aja Mompro 2 lewat RRI Digital. Pokoknya Aldi tungguin untuk di malam hari ini Mompro 2 sampai dengan jam 11 malam.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih berkenal di teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. Kita masih dengan topik yang sama teman Pro 2, dan untuk di malam hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semuanya, kira-kira kalau kamu pribadi, kalau kamu dijamin gak akan gagal, hal apa yang ingin kamu coba hari ini? Di sini udah ada yang gabung barengan Aldi. Kalau misalnya aku dijamin gak akan gagal, aku pengen banget buka usaha kopi kecil di kampung aku. Dari dulu suka bikin kopi dan sering dibilang enak sama teman-teman, tapi setiap mau mulai selalu kepikiran modal, takut banget rugi gitu, takut gak ada pelanggan. Nah sekarang aku masih kerja kantoran dan sebenarnya gak terlalu menikmati pekerjaannya, cuma ya itu sih, aku takut meninggalkan sesuatu yang pasti demi sesuatu yang belum tentu gitu. Kalau ada jaminan gak gagal, besok aku langsung cari tempat dan mulai usaha, karena aku pengen bangun pagi dengan semangat ya, bukan cuma karena harus kerja begitu. Thank you so much ya, lagunya ikutin aja Aldi, yang penting kita bisa joget bareng. Thank you so much. Dan ini spesial buat kamu teman Prode yang udah gabung tapi gak menyebutkan nama. Ya udah kita puterin aja, ada Loki, here we go.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan Paraguay. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri

Tapi kita masih sama Teman Pro 2 dan pastinya untuk di malam hari ini topiknya itu tentang sesuatu hal yang kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk dijamin gak akan gagal, hal apa yang pengen kamu coba Teman Pro 2 ya. Kali ini udah ada yang gabung barengan Aldi, kita cek dulu EZ. Wih, ini kayaknya agak secret ya orangnya Teman Pro 2. Dia bilang dia pengen confess ke orang yang udah dia suka hampir 3 tahun gitu. Jadi selama ini dia dekat dan sering ngobrol, tapi gak pernah bilang perasaannya. Takut hubungannya jadi canggung, takut kehilangan jadi sebagai teman, takut ternyata selama ini dia cuma berharap sendirian Teman Pro 2. Kalau dijamin gak akan gagal, aku bakal bilang semua yang aku rasain, bukan karena pengen buru-buru jadian, tapi karena capek nyimpen cerita yang aku sendiri juga gak tahu gitu. Kadang yang bikin lelah itu bukan ditolak ya, tapi terus bertanya-tanya gimana kalau waktu itu aku berani. Pengen dengerin lagunya Tulus Monokrom. Lagunya ya, oke deh, nanti Aldi bakal puterin. Tapi kita dengerin dulu satu lagu yang pastinya bikin kamu joget dulu untuk malam hari ini. Let's go.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soal itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
4: Apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 dan masih barengan Aldi untuk di malam hari ini dengan topik yang masih sama teman Pro 2. Kita lanjut dan di sini ada siapa? Katanya kalau aku sih pengen kuliah lagi di umur aku sekarang udah kepala 3 dan sering ngerasa terlambat banget. Banyak teman yang udah punya gelar lebih tinggi, sementara aku berhenti kuliah dulu karena kondisi ekonomi keluarga. Sebenarnya keinginan belajar itu masih ada, bahkan sampai sekarang masih suka ikut les online gratis. Wah, semangat banget kamu belajar ya. Cuma kadang minder dan takut gak sanggup membagi waktu antara kerja, keluarga, sama kuliah. Kalau dijamin gak akan gagal, aku bakal daftar semester depan karena ada satu mimpi yang belum pernah benar-benar hilang, membuktikan kalau tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mau lagu Yura Yunita? Dunia tipu-tipu. Oke. Coba aku cari dulu. Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu. Ada seharusnya. Tunggu ya. Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu. Oh ya, ini dia. Alright, kita bakal muterin spesial buat kamu di malam hari ini. Yang lagi dengerin juga selamat malam. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Selin banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?
2: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: like that.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 21 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Nora lagi nih yang nemenin kamu di pagi hari ini. Sampai nanti di jam 10 ya, di hari Minggu Nora nemenin kamu teman Pro 2. Seperti biasa akan ada lagu-lagu dulu yang kamu dengerin sampai nanti di jam 6 sore. Jam 6 pagi Belsti ya. Dari jam 6 sampai jam 7 informasi viral, jam 7 sampai jam 9 sesinya kamu banget untuk request lagu. Jam 9 ini nanti kita akan ngebahas salah satu topik yang ada di Kita Indonesia. Jadi pastiin terus untuk kamu stay aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu bareng Nora.

0: ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: This is 92.1 Kodu FM.
2: Kita duduk di sini aja ya, makan es krimnya.
3: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
2: Oh, yang biru putih itu ya?
3: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
2: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
3: Disabilitas itu apa, Bu?
2: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
3: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
2: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
3: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahum falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmat-Nya lah, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk tetap melanjutkan hidup kita pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada nabi junjungan alam kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan sangat syafaatnya di hari kiamat kelak. Teman-teman semua, khususnya para pemuda zaman sekarang yang hidupnya kadang kelihatan baik-baik saja di luar, tapi di dalam penuh tanya, penuh cemas, dan penuh dengan pikiran yang buruk. Pernah gak sih kita ngerasa, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa sih hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Kita sering lihat nih, orang lain posting senyum, kita ikut senyum. Orang lain tertawa, kita ikut tertawa. Tapi setelah itu, kita kembali ke realita kita yang kadang itu terasa gelap. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yakni kamu itu bukan sekedar terpilih, tapi kamu itu dipilih. Teman-teman semua, poin yang pertama yakni overthinking itu bukan selalu musuh. Kita ini kan hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, swipe, lihat kehidupan orang lain yang katanya sempurna. Akhirnya kita mulai nih membanding-bandingkan. Wah, dia itu lebih sukses dari aku. Dia lebih cantik, lebih pintar, lebih bahagia. Aku kok gini-gini aja. Nah, dari situlah lahir yang namanya overthinking. Padahal nih, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang yang bikin kita overthinking itu bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita yang belum paham apa yang ingin, apa tujuan Allah melakukan kita seperti ini, membuat kita seperti ini. Poin yang kedua, yakni kenapa sih harus aku? Jawabannya, karena Allah sesayang itu. Kalau hari ini kita sering kepikiran, gelisah, sering merasa kosong, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi justru itu tanda Allah mengajak kita supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita ubah pertanyaan kita. Bukan lagi kita bertanya, kenapa sih harus aku? Kenapa sih semuanya ditimpakan kepadaku? Tapi ubah pertanyaannya menjadi, apa sih yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Apa sih rencana Allah? Apakah Allah itu punya rencana baik buat aku? Karena gak semua orang diberikan kesempatan untuk dipanggil lewat kegelisahan. Oke, teman-teman sekalian, poin yang ketiga, yakni hati yang gelisah itu sedang mencari Allah. Teman-teman, jujur saja ya, banyak dari kita yang overthinking bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang arah. Kita isi waktu kita dengan scroll TikTok, Instagram, media sosial, chattingan, nonton tanpa henti, cari validasi dari orang lain, tetapi tetap kosong. Kenapa? Karena hati itu punya makanannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau hati kita nggak tenang, bukan berarti kita rusak. Bisa jadi kita cuma lapar secara ruhiah. Teman-teman sekalian, poin yang keempat, yakni kamu itu dipilih, bukan sekedar hidup. Bayangin nih, ada orang yang hidup santai. Dia jauh dari Allah, tapi dia gak merasa bersalah. Sementara kamu, kita, sedikit saja bersalah, pasti akan kepikirannya sehari-hari. Kenapa? Karena kamu itu dipilih untuk sadar, dipilih untuk peka terhadap dosa, dipilih untuk gelisah saat jauh dari Allah, dipilih untuk mikir lebih dalam tentang hidup. Dan bukan karena kelemahan, itu tandanya iman kita masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Setiap kali kamu kembali kepada Allah, Allah itu bahagia. Allah itu selalu menunggu kita datang kepadanya, meminta kepadanya, curhat kepadanya, berdoa kepadanya. Allah itu selalu menunggu kita. Cuman kita saja yang tidak memahaminya. Teman-teman sekalian, poin yang kelima, yakni cara meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kita dipilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, dekat dengan yang wajib dulu. Jangan langsung mulu-mulu. Sholat dijaga, bukan sekedar gugur dari kewajiban, tapi diusahakan tepat waktu. Karena dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih indah dari aku cintai daripada apa yang diwajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yaitu tambahkan yang sunnah. Gak apa-apa kok walaupun sedikit, yang penting konsistensinya tinggi. Sholat duha, sholat tahajud walau 2 rakaat, baca Al-Quran walau 1 halaman. Ketiga, jaga hati dari perbandingan. Stop bandingin hidup kita dengan orang lain. Karena kita gak tahu orang lain itu seperti apa. Kita gak bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan orang lain juga gak akan bisa ngerasain apa yang kita rasain. Karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan kita nggak pernah tahu apa isi hati mereka. Keempat, overthinking itu ubahlah menjadi sebuah doa. Setiap kali pikiran itu mulai liar, jangan dipendam, tapi diubah menjadi doa. Ngomong ke Allah, berdoa kepada Allah, cerita kepada Allah. Ya Allah, aku capek mikir sendiri. Tolong tenangkan hatiku. Tolong damaikanlah hatiku. Tolong lapangkanlah dadaku. Kemudian, yang keenam, poin yang keenam. Sukses itu bukan tentang dunia. Teman-teman, kita sering salah mendefinisikan tentang sukses. Kita kira sukses itu banyak uangnya, terkenal, dipuji orang. Padahal sukses yang sebenarnya itu adalah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, hidup kita akan ditenangkan, langkah kita dipermudah, hati kita dijaga. Ketika kita tidak melakukan ibadahnya sekecil apapun, maka hati kita akan terasa resah, bimbang, khawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit untuk mencintainya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dicintai dengan seluruh penduduk langit, itu lebih besar dari dicintai seluruh manusia. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita masih overthinking, masih sering ngerasa sendiri, masih sering nanya, kenapa sih harus aku? Jangan putus asa, jangan pernah putus asa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah bilang, aku lagi pilih kamu untuk lebih dekat kepadaku. Kamu bukan gagal, bukan. Kamu bukan lemah, tapi kamu sedang diproses. Dan ingat baik-baik, semua orang yang diberi kegelisahan yang mengarah kepada Tuhan, tapi kamu dipilih untuk itu. Tidak semua orang bisa ngerasain itu. Tidak semua orang dapat diberikan ujian itu. Tapi kita, kamu, Anda semuanya dipilih untuk itu. Mungkin cukup sekian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu. I wanna capture the essence.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

12 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Abang Pro 2 Yayasan Buddha Zuci Indonesia membagikan perkembangan terbaru pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Melalui postingan di media sosial, terlihat deretan rumah yang sudah berdiri sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana yang melanda kedua wilayah tersebut pada November 2025. Di Desember 2025, Zuci menyatakan komitmennya dan tepat 6 bulan setelah komitmen itu diumumkan, sebagian rumah dilaporkan sudah selesai dan mulai dihuni. Informasi selanjutnya, Tabun P2 Indonesia kembali menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan digelar di Mandalika International Circuit pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Ajang balap motor paling bergengsi di dunia ini akan kembali menghadirkan persaingan para rider terbaik dunia di The Mandalika. Dan penggemar juga berkesempatan untuk menyaksikan aksi talenta Indonesia seperti Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji yang akan membawa semangat merah putih di panggung motorsport internasional.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Halo?
2: Halo? Ya, halo.
1: Halo.
2: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
3: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Ya, selamat pagi teman berdua. Barengan sama Dora di pagi hari ini yang nemenin kamu di Spada. Sampai dari jam 10 pagi. Sebelum kita lanjut dengan informasi-informasi lain, Nur updatein dulu dengan informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini kira-kira gimana ya? Hari Minggu kan soalnya, hari libur. Untuk di pagi hari teman berdua, dari jam 7 sampai jam 12 siang, ini diperkirakan hujan ringan untuk suhu udara dari 27 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara ada dari 88 turun ke 82% dan kecepatan anginnya berkisar sekitar 11 dan juga 10,4 km per jam dari arah tenggara dan juga selatan. Di sore hari, di jam 4 sore, ini diperkirakan cerah. Untuk suhu udaranya ada di 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 79% dan kecepatan anginnya 7,2 km per jam dari arah selatan. Lanjut lagi untuk di malam hari, ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Kelembapan udara di 85% dan kecepatan anginnya 1,4 km per jam dari arah barat laut.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

Pro 2 tentang sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu kayak, hah? Emang bisa? Bisa guys ya. Jadi ini bisa dibilang tentang seorang para lansia lah. Bukan seseorang, para ya, berarti ramai sekali. Ini kalau kita ngomongin soal umur, memang umur itu cuman ya sekedar angka lah teman Pro 2. Karena bisa kita lihat justru sekarang yang muda-muda malah kayak jompo begitu ya. Sakit pinggang, sakit ini, sakit itu. Sedangkan yang udah tua-tua itu lebih semangat, lebih kuat juga fisiknya teman Pro 2. Nah, jadi ada sebuah video dari pengguna Instagram yang membagikan momen di daerah mana ini ya, Beijing di China teman Pro 2. Jadi di sana tuh ada taman, tamannya itu isinya bukan anak muda yang berolahraga tapi para lansia teman Pro 2. Gokil sekali, olahraganya bukan lari, bukan jogging, bukan begitu ya, bener-bener olahraga yang pakai apa sih namanya, alat-alat olahraga itu loh. Kan kalau di taman-taman olahraga tuh kan ada fasilitas-fasilitas yang disediakan. Nah, mereka ada yang bergelantungan di situ. Tuh, tahu dong kamu yang bergelantungan itu. Dan nah, jadi mereka ini memang mau mematahkan stereotip lama yang menyebut kalau masa tua itu identik dengan ya santai-santai, cuman di rumah aja. Nah, makanya mereka ini memamerkanlah kebugaran fisik mereka teman perdua dengan benar-benar sangat-sangat lincah yang bahkan mungkin anak muda sendiri belum tentu bisa ngelakuinnya.

0: di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pradua, masih barengan sahabat Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dan nanti kita akan lanjut lagi teman Pradua ke sesi selanjutnya, karena udah mau jam 7 juga ya. Tapi kita say thank you dulu dong untuk kamu yang masih setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang dimanapun kamu sekarang. Mau itu lagi di perjalanan menuju ke mana ya, yang lagi agak-agak jauh tuh ya, ke Uban gitu misalnya, atau ke pantai karena hari libur kan, Trikora sih. Atau juga Galanura, dekat-dekat aja ke Kijang gitu. Gak dekat ya, mohon maaf ya. Pokoknya kemanapun kamu pergi, semoga kamu tetap selamat teman Pradua, dan tetap hati-hati di jalan. Intinya santai-santai aja, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru amat, karena hari libur ya kan. Jadi nikmatilah perjalanan bersama dengan orang tersayang.